0: penanggulangan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal ataupun sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepat evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militarisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama, dari tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif. Kedua

0: Kopi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
1: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
2: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
1: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar. Nanti
3: Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
1: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
4: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
1: Yeah.
4: Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
1: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus.

0: bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Baker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
1: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa lebih banyak ke Thailand. Indonesia. Itu aja.
2: Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat, gak dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin, kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara.

0: aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement buat sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
5: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi. Gandhi. Gandhi.
6: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menjadi direktur upacara hari ulang tahun ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan akan berada di lokasi tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dan acara akan dimulai waktu Indonesia Barat. Hari ini dijadwalkan persiapan dilakukan dengan optimal dan bertepatan dengan hari ulang tahun TNI. Presiden Prabowo Subianto akan haluan baru yang ditandai dengan perubahan sirene. Setidaknya ada 5 komando di Indonesia atau kodam yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang dinyatakan dari masing-masing satuan baru. Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada 5 kodam baru yang akan diresmikan Presiden, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Yang benar, untuk prosesi perayaan HUT TNI kali ini berlangsung dengan sederhana dan seharusnya memang acara digelar di Monas, namun dipindahkan ke Cilangkap, Jakarta Timur. Tidak ada parade dan defile pasukan serta alutsista yang biasa digelar setiap perayaan hari ulang tahun TNI. Dan terdengar untuk informasi cuaca sendiri di sekitar Cilangkap terpantau mendung. Demikian laporan sementara langsung dari Cilangkap, Jakarta Timur, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Hukum Data Muncul Indonesia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michael Baker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
8: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.

0: Sampai kita bahas ya bagaimana peluang timnas Indonesia dalam pertandingan nanti malam dalam perebutan gelar juara edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung nanti malam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Anda juga bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Grega Nur Iksani. Bung Grega, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Bung Grega, peluang kita bagaimana nanti malam?
1: Wah, sebenarnya banyak harus dibahas ya, tapi ya, kalau ngomongin peluang sebenarnya 50-50 lah antara Indonesia dengan Thailand.
0: 50-50 begitu ya?
1: Ya.
0: Tapi kalau saya cek prediksi dari AI ini misalkan begitu ya, 55-45 loh. Indonesia diunggulkan 55 begitu, Bung Grega.
1: Mungkin karena
0: ya. Kenapa Anda menilainya 50-50 begitu peluangnya, Bung Grega?
1: Ya, menurut saya satu, Thailand is Thailand gitu. Bagi Indonesia, Thailand adalah momok yang sudah sering memberikan mimpi buruk lah buat.
0: Jadi ada tekanan psikologis begitu buat timnas.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ngomongin statistik dan lain sebagainya, memang kita masih kalah dengan Thailand.
0: Lalu apa lagi, Bung Grega, yang membuat Anda kelihatannya ini memang peluangnya 50-50 begitu? Selain tadi ya, ada faktor psikologis jika timnas kita menghadapi Thailand.
1: Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah faktor, saya bisa lihat adalah faktor dari kebugaran tim.
0: Ya.
1: Ini juga sudah diantisipasi ya, sebenarnya waktu di konferensi pers kemarin sore.
0: Ya.
1: Itu pelatih Thailand Anthony Hatton pun sebenarnya lega dan juga apa namanya dan santai diri ya, karena mereka dia itu mengikrarkan sekitar 7-8 pemain intinya di laga terakhir grup B di Jakarta Rupat ya. Jadi artinya apa, pemain pada seger semua dan tidak ada masalah segera gitu. Sementara di sisi lain Indonesia itu kan kemarin mati-matian betul ya melawan Bangladesh
0: dan
1: semua pemain inti itu semua main gitu demi meraih kemenangan telak atau kemenangan besar gitu. Dan ya akhirnya terlihat beberapa pemain harus mengalami masalah seperti Ole Rumeni, oleh
0: kabarnya cedera ringan begitu ya, oleh ya.
1: Ya, ya, jadi waktu pas latihan itu dia terpisah gitu.
0: Ya.
1: Sebenarnya di awal konferensi pers John Herdman agak sedikit bercanda, Bung. Jadi dia sebut ya, nah, kan dia sudah kasih 4 assist gitu.
0: Ya.
1: Wajar lah kita dapat ini apa namanya? Apresiasi di latihan terpisah gitu. Tapi ternyata setelah itu pembicaranya agak serius, lebih serius. Jadi bahwasanya dia mengatakan kalau Ole Rumeni memang masih dalam tahap pemeriksaan dan dalam pengawasan yang ketat dari medis gitu, Bung.
0: Nah, sebelum kita bahas Ole lebih lanjut ya. Nah, ini kan Indonesia punya waktu istirahat kalau tidak salah kan 3 hari ya, Bung Grega. Nah, itu apakah memang tidak bisa membantu membugarkan kondisi para pemain kita yang turun full tim waktu melawan Bangladesh?
1: Ya, 3 hari kan jeda dari Bangladesh ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi kan ini semua tim ini bermain
0: kompetisinya padat juga sebelumnya begitu.
1: Betul, Bung.
0: Iya.
1: Sementara di sisi lain Indonesia itu tiga pertandingan itu selalu menampilkan pemain-pemain yang starting line-nya pun tidak banyak berubah.
0: Ya.
1: Bung bisa lihat Thailand, misalnya Thailand itu 3 pertandingan di fase grup itu kipernya aja tiga-tiganya main gitu. Dia 3 kiper, tiga-tiganya main. Ini menandakan bahwa sebenarnya meskipun Indonesia plus 1 nih harinya dalam tanda kutip, plus satu apa namanya punya lebih banyak opsi dibanding Thailand, tapi sebenarnya secara match fitness, secara kebugaran itu Thailand masih lebih unggul sedikit daripada Indonesia.
0: Karena 7 pemain intinya diistirahatkan waktu itu terakhir kali pertandingan begitu, Bung Grega ya. Itu yang membuat mereka lebih unggul dari sisi kebugaran fisik begitu.
1: Kebugaran, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kita bahas sedikit Ole ya. Kalau Ole ini memang ya diturunkan tapi cedera begitu, cedera ringan begitu ya, tidak bisa tampil maksimal. Kalau begitu apa strategi yang mungkin harus dilakukan oleh John Herdman?
1: Nah, ini keuntungan ya sebenarnya buat timnas Indonesia. Oh, yeah. Itu sebenarnya bukan striker nomor 9 di timnas Indonesia.
0: Yeah.
1: Tuhan John Herdman. Kita bisa lihat ketika di laga melawan Malaysia itu Ole bahkan bermain sebagai striker atau di belakangnya waktu melawan di dua pertandingan yaitu melawan laga pertama dan laga ketiga Ole itu bukan bermain sebagai striker nomor 9 karena ada Mitch Baker di situ kan.
2: Iya.
1: Nah, jadi ketika tidak ada Ole pun saya rasa akan banyak penggantinya gitu di situ, dan Luke Livery pun bisa.
0: Iya, Luke Livery dan juga Mitchell Baker dimaksimalkan begitu ya.
1: Iya, betul. Kemudian masih ada Ragnar juga, Ratmangun di situ. Jadi saya rasa seharusnya ini bukan jadi masalah yang terlalu apa namanya? Signifikan ya.
0: Iya. Karena punya kedalaman skuad di depannya cukup lah buat Jun Herman ya, Bung Grega.
1: Terutama di lini depan tuh udah cukup sih seharusnya. Kita masih punya Egy Maulana Fikri juga yang
0: ya
1: memainkan peran Ole juga di situ.
0: Nah, Bung, tadi kalau kami tampung pendapat pendengar di awal begitu ya, mereka menyoroti soal pertahanan kita, meskipun kita menang besar 9-2 dengan Bangladesh begitu, tapi ada dua kebobolan. Nah, ini harus menjadi perhatian dari Jun Herman kalau menurut para pendengar kita tadi. Itu bagaimana kamu tuh, Bung Grega?
1: Itu sesuatu yang wajar ya. Ini kebetulan saya tanya sendiri ke Kevin Dix ketika di mix zone itu ya, di doorstop.
0: Iya.
1: Saya bilang, ya, tapi ini kebobolan dua. Cuman dia bilang adalah, ya itu memang tidak bisa kita cegah. Sebenarnya memang tidak mau kebobolan, tapi karena kita mengejar gol, jadi pertahanan itu agak sedikit dilupakan dalam tanda kutipnya. Maksudnya begini, bahkan yeah, seorang Kevin Dix, seorang Kalsin Verdung saja, pada beberapa periode di pertandingan melawan Bangladesh itu bermain atau memerankan pemain bernomor punggung 10 gitu.
0: Yeah.
1: Ini dikonfirmasi juga oleh Jun Herman bahwasanya dalam beberapa fase saya memiliki 5 pemain bernomor 10 gitu melawan Bangladesh. Artinya banyak pemain yang meninggalkan di lini pertahanan ya.
0: Yeah.
1: Banyak yang pemain yang meninggalkan posisinya demi membantu penyerangan untuk cetak gol gitu, Bung.
0: Nah, dengan kondisi melawan Thailand nanti malam begitu ya, dengan posisi Thailand yang pemain intinya boleh dibilang kebugarannya cukup lumayan lah, 7 pemain intinya begitu, dengan kecepatan permainan yang ada begitu. Nah, ini apa PR besar lini pertahanan kita kalau begitu nanti malam, Bu Grega?
1: Ya, PR-nya pastinya ini ya, apa namanya, menghadapi kualitas individu.
0: Ya.
1: Saya tidak perlu bilang kolektif, karena kalau Thailand sudah pasti secara kolektif sangat-sangat compact. Tapi kalau ngomongin individu, di sana banyak sekali pemain-pemain Thailand yang memiliki kualitas yang tidak kalah gitu dengan, kita tahu lah pemain sepak bola Asia Tenggara itu kan terkenal sejak dulu ya, nggak?
0: Ya.
1: Mungkin perbedaan pendapat, maksudnya sejak dulu itu selalu memiliki pemain-pemain dengan individu yang mencolok gitu. Dari zaman dulu kita tahu ada Chan Hildang dari Thailand yang juga punya individu yang bagus, kemudian di Indonesia kita dulu masih punya Boas, kita di Malaysia itu ada Safi Salih, di
0: yeah,
1: Singapura kita punya satu pemain yang sangat menonjol gitu. Dan sekarang di Thailand mereka masih memiliki Jay Messi atau Cheratit,
0: yeah,
1: Songkrasin, itu masih ada Supacop juga, kemudian ada beberapa pemain lain yang setiap lini itu memiliki kualitas individu yang menonjol gitu. Jadi saya rasa PR-nya banyak sekali, Bung.
0: Banyak
1: sekali. Selain daripada menghadapi kolektivitas pemain permainan Thailand, para pemain timnas Indonesia juga harus memperhatikan beberapa pemain. Itu satu. Yang kedua, faktor yang saya rasa jadi kekurangan timnas Indonesia adalah hampir semua pemain Indonesia sekarang ini tidak begitu memahami karakter sepak bola Thailand.
0: Yeah.
1: Berbeda dengan misalnya gitu, siapa yang ada di buat di timnas Indonesia yang lokal sekarang dan berbetik lokal ya, ada Rizky Ridho, Nadeo, ada Egy, ada mungkin yang mereka lebih memahami bagaimana sebenarnya kultur sepak bola ASEAN gitu, Bung.
0: Yeah.
1: Jadi ini satu sebenarnya mungkin sudah diantisipasi jauh hari ya oleh Jun Herman kepada pemain-pemain yang mayoritas, saya bisa bilang 80% itu benar-benar sedikit pengalaman menghadapi Thailand gitu, Bung.
0: Yeah. Jadi soal produktivitas kul kita termasuk 9-2 melawan Bangladesh tidak bisa dijadikan patokan bahwa kita memang bisa tampil lebih baik dibandingkan Thailand begitu. Tidak bisa seperti itu ya, Bung Grega ya.
1: Ya.
0: Prediksi Anda, Bung Grega, untuk skor bagaimana?
1: Ya. Ini bakal ketat ya, bakal ketat. Tapi saya inginnya Indonesia menang, cuman saya agak sedikit ragu Indonesia bisa Thailand bakal kasih kejutan ya, jadi yeah, saya rasa mungkin sampai adu penalti nih, jadi saat
0: begitu sampai adu penalti, prediksi Anda begitu ya?
1: Iya, 1-1 sampai adu penalti dan eventually Indonesia bakal menang di sini.
0: Oh begitu, baik kalau begitu, Bung Grega, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
1: Siap, terima.
0: Selamat pagi, salam olahraga Bung Grega.
1: Salam olahraga Bung.
0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bagaimana menurut Anda pertandingan Indonesia versus Thailand ya di laga pamungkas untuk memperebutkan gelar juara edisi pertama FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia akan bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Timnas Thailand nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kalau Bung Grega Nur Kisani tadi mengatakan peluangnya 50-50 ya, dimana ini sama peluangnya untuk menjadi juara antara Thailand dengan timnas kita. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi, salam olahraga. Pak Atong. Halo Pak Atong. Oh, oke, okay. silakan Pak Atong.
2: Kalau tadi kan di komen, sekarang kutu fokus ya.
0: Yeah.
2: Jadi kalau menurut saya, kalau pemain sepak bola itu Bung Zaini, dia makin dekat dengan pertandingan final Thailand kan pemainnya diistirahatkan 7.
0: Yeah.
2: Dia bermain tanggal 2. Itu kalau untuk pemain sepak bola profesional itu masalah hari itu enggak ada.
0: Yeah.
2: Istilahnya bugar atau tidaknya Bung Zaini, karena sudah biasa di Liga Eropa sana kalau
0: dengan pertandingan yang ketat begitu ya Pak Tong ya.
2: Iya, jadi yeah, sudah terbiasa. Kalau malah terkadang pemain yang dicadangkan seperti Thailand itu malah dia kehilangan touch-nya terkadang mungkin.
0: Yeah.
2: Nah, dia ada di sepak bola itu, dia istilahnya hari ini datang sentuhannya bagus, hari
0: yeah,
2: pokoknya tidak, kadang ada hari sial kan, ada hari beruntung ini.
0: Yeah.
2: Ini sepertinya karena tanggal 5 Oktober ini buat kita juga tanggal bersejarah, sepertinya tanggal bersejarah kan. Oktober kalau Pak Atong skornya
0: 2-0 ya buat kita ya. Baik kalau begitu Pak Atong. Pak Atong terima kasih banyak Pak, selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Pagi.
0: Pagi. Nah bagaimana dengan Pak Udin?
3: Ya, saya pilih Indonesia.
0: Indonesia berapa nol? Prediksi skornya?
3: Ya, 1-0 untuk Indonesia.
0: 1-0 ya untuk Indonesia ya. Ada lagi Pak Udin yang disampaikan?
3: Ya, semoga sepak bola Indonesia seperti bulu tangkis yang selalu
0: ya,
3: nama harum Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Sargio di Yogyakarta. Pak Sargio, pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Sargio.
4: Ya, jadi ini termasuk final yang fenomenal ini.
0: Ya.
4: Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa apa ya, menang ya.
0: Ya.
4: Tapi kelihatannya menangnya di akhir Pak ini. Kok di akhir artinya begini.
0: Ya.
4: Mungkin 0-0 terus di akhir waktu itu bisa 1-0.
0: Oh, begitu.
4: Atau kita kalah dulu 1-0 dulu baru di membalasnya di kedua
0: dari ya, time gitu ya.
4: Ya itu ya, bisa 1-1 atau 2-1
0: ya.
4: Kalau 1-1 penalti ya gitu ya, masalah. Nah, ini saya apa kalah hebatnya dengan Pak Atong. Pak Atong sudah kelasnya internasional itu pengamat politiknya. Makasih Pak Jaya.
0: Terima kasih Pak Sarjo. Ya. Pak Kosin di Kalimantan Tengah. Pak Kosin, pagi.
5: Pagi
0: Pak Kosin, bagaimana prediksi dari Pak Kosin?
5: Ya, Indonesia 3-1 Pak.
0: 3-1 ya?
5: Ya, untuk kemenangan Indonesia.
0: Kenapa? Saya yakin 3-1 kita bisa menang?
5: Iya, bisa Pak.
0: Melihat apa? Melihat ya, ini kedalaman squadnya ya, atau apa begitu?
5: Iya,
0: begitu ya, salah satunya ya.
5: Penampilannya ya.
0: Penampilannya.
5: Dan yang luar biasa Pak untuk kita meraih masuk final juga luar biasa itu.
0: Iya. Baik kalau begitu
5: ya,
0: Pak Kosin.
5: Iya, makasih Pak.
0: Makasih banyak ya Pak Kosin ya. Selamat pagi ya, Pak.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Perjalanan Indonesia cukup dramatis sebenarnya, bersaing ketat dengan Malaysia yang memiliki poin sama 7. Indonesia akhirnya berhak lolos ke final karena unggul produktivitas gol setelah mengamuk dan melumat Bangladesh dengan skor mencolok 9-2. Sementara Thailand mengoleksi 6 poin dari 3 laga, mengawali turnamen dengan perkasa lewat kemenangan atas Pakistan 4-0 dan Vietnam 2-0 sebelum akhirnya melakukan rotasi taktis dan kalah dari Filipina 1-2 di laga penutup yang sudah tidak menentukan posisi mereka. Baik, nanti kita terus hadirkan bagaimana perkembangan terkininya menjelang pertandingan juga dan juga bagaimana jalannya pertandingan nanti malam.
6: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
6: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
8: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
6: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai, perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
9: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
6: Yeah.
9: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
6: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian melalui Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, memperkuat pengendalian kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kepanewon, Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui pemeriksaan ternak, disinfeksi, pemberian obat dan vitamin, serta vaksinasi. Balai Besar Veteriner Wates juga melakukan pemeriksaan sampel tanah dan swab. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah sampel positif mengandung bakteri Bacillus anthracis, sehingga vaksinasi antrak mulai dilakukan sejak 28 September lalu. Dan pemantauan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi ternak dan lingkungan. Hendra Wibawa juga mengimbau masyarakat agar tidak menyembelih atau mengkonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak, serta meminta warga untuk melaporkan kondisi ternak kepada petugas kesehatan hewan agar penanganan dapat segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Bali mulai memberikan pelayanan sejak 1 Oktober termasuk pelayanan persalinan selama 24 jam. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan pengembangan puskesmas tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan dengan layanan persalinan dan damakesmas yang tersedia selama 24 jam. Saat itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar masih melengkapi sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat menggunakan layanan. Sementara puskesmas ramah ibu dan anak tersebut dijadwalkan akan diresmikan besok dengan harapan dapat mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sekitar 400 hingga 500 sekolah menengah atas di Perancis akan ditutup sebagian atau seluruhnya menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran. Demonstran siswa yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah belum dapat berlangsung normal. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan siswa dipicu kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sementara pemerintah juga mencatat 24 sekolah telah dibakar atau dijarah dan 78 staf pendidikan mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan sebanyak 1.747 orang telah ditangkap dalam protes tersebut dan pemerintah saat ini menyiapkan langkah untuk memulihkan kegiatan belajar termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari dunia olahraga, Portugal memperpanjang catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League setelah mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Dragao Porto sehingga memastikan Portugal lolos ke perempat final dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Norwegia membuka keunggulan melalui Christopher Ajer pada menit ke-36, namun João Cancelo menyamakan kedudukan 3 menit kemudian, dan Portugal membalikkan keadaan pada menit ke-79 melalui Gonçalo Ramos dan memanfaatkan umpan dari João Félix. Hasil tersebut membuat Portugal mengumpulkan 12 poin dan memimpin klasemen grup A4 atau unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua. Sementara Norwegia dan Wales sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa. Modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya ya, di mana hari ini adalah diperingati sebagai hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dianggap menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di usia ke-81 ini, TNI diharapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank atau pesawat di medan tempur ya, di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan menggunakan siber di berbagai dimensi sekaligus. Nah, bagaimana kemudian TNI di usia ke-81 ini menjawab tantangan potensi perang modern tersebut? Kita bahas soal ini lebih lanjut. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hadrian, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak, ini tadi kalau kami tampung di awal ya, pendapat para pendengar, mereka menyoroti tentang perkembangan potensi perang modern, tidak lagi menggunakan kekuatan fisik tentara ataupun tank nanti ke depannya begitu. Nah, sejauh mana kemudian mereka mempertanyakan TNI siapkah mengantisipasi itu? Kalau menurut Pak Hadrian bagaimana?
2: Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi.
0: Yeah.
2: Nah, saya melihat keinginan pemerintah sangat kuat sekali untuk modernisasi alutsista kita. Dan tentu dengan perkembangan

0: serangan ini, ya kami tentunya di DPR juga melihat TNI akan sangat siap mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi itu.
1: Nah, ini kan tentu perlu dukungan pendanaan ya, Pak Hadrian ya, pendanaan pertahanan kita. Pak Presiden kan secara terbuka sudah mengakui bahwa belanja pertahanan Indonesia berada di bawah angka ideal global, yaitu 2% sampai dengan 2,5% dari PDB lah. Nah, ini bagaimana untuk dukungan anggaran kepada TNI agar memang siap menghadapi perang modern seperti itu, Pak Hadrian?
0: Kalau kita melihat komposisi anggaran 2027 itu sangat ideal sekali sebenarnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan melalui kementerian itulah nanti porsi anggaran itu dibagi ke masing-masing matra. Oleh sebab itu kami di DPR sangat meyakini langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan kita. Memang kita ini kan negara besar, kemudian negara kepulauan yang memang membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Nah, hari ini zamannya sudah modern, bukan konvensional lagi, sehingga TNI kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal penguasaan teknologi.
1: Ya. Nah, transformasi ke arah sana bagaimana kalau Pak Adrian lihat perkembangannya dari TNI?
0: Sangat bagus sekali, dan walaupun misalnya kita lagi-lagi ketika berbicara transformasi teknologi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
1: Ya.
0: Nah, tetapi saya melihat keinginan kuat dari pemerintah. Moga-moga fiskal kita segera pulih, segera sehat, dan apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka itu sangat ideal untuk memperkuat alutsista dan sistem pertahanan dan keamanan kita.
1: Ya. Nah, TNI kan kalau tidak salah kan sudah membentuk Satsiber atau Satuan Siber TNI ya, Pak Hadrian ya. Ya. Kemudian kan juga sudah melatih prajurit kita dalam taktik perang drone, kemudian juga memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini apalagi memang harus lebih dikembangkan oleh TNI, Pak Hadrian, menghadapi perang modern nantinya.
0: Iya, saya melihat komposisi anggaran yang dimiliki oleh TNI hari ini memang porsi yang besar untuk pelatihan-pelatihan prajurit kita, terutama dalam mengantisipasi perang teknologi itu tadi.
1: Yeah.
0: Oleh sebab itu, memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
1: Dukungan anggaran besar begitu ya, Pak Adrian ya?
0: Anggaran yang tidak sedikit, ya dukungan anggaran yang besar, karena memang peralatan ini kan peralatan canggih, teknologi modern, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Walaupun hari ini misalnya beberapa kapal perang canggih itu kita belum mampu untuk membeli yang baru misalnya kan, ya paling tidak kita belajar dari yang dimiliki oleh negara lain. Mudah-mudahan saya kembali lagi di awal bahwa kondisi fiskal kita membaik sehingga akan sangat memungkinkan untuk kita memiliki peralatan TNI yang lebih modern lagi dari yang kita miliki hari ini.
1: Ya, nah tadi kalau satu lagi disorot masyarakat, Pak Adrian ya, ini kan tuntutan bagi prajurit TNI kan cukup besar agar mereka bisa bertransformasi menjadi prajurit yang modern dengan potensi perang modern seperti itu. Nah, para pendengar kita tadi meminta agar ini juga diperhatikan masalah kesejahteraannya, jangan tuntutannya tinggi, kesejahteraannya juga tidak berimbang ke arah sana. Itu bagaimana Pak Adrian menanggapi itu?
0: Ya, saya sepakat, dan Presiden juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan TNI. Nah, kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting di saat tuntunan dan beban tugas yang tidak mudah hari ini. Dengan tantangan global yang luar biasa hari ini, dibutuhkan kesiapsiagaan kita semua, termasuk TNI yang menjadi ujung tombak dari pertahanan dan keamanan negara.
1: Yeah.
0: Ini di DPR juga sudah menyepakati kesejahteraan TNI itu, dan tentunya itu menjadi modal yang kuat untuk mempersiapkan tentara kita lebih modern, lebih tangguh, lebih siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
1: Ya, dan kita mampu ke arah sana begitu ya, Pak Adrian ya?
0: Insya Allah mampu kita.
1: Nah, ini terkait dengan HUT TNI Pak yang ke-81 hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat. Apa catatan Pak Adrian soal ini?
0: Ya, pertama TNI kita semakin hari semakin solid, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin siap untuk bertransformasi dari cara perang konvensional menjadi perang menggunakan teknologi modern.
1: Yeah.
0: Yang kedua, tentu kami berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentu sebagai pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, tentu soliditas menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Sehingga saya berharap tidak ada ego masing-masing tidak ada ego masing-masing individu dalam rangka memperkokoh dan mempersolid persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap TNI makin maju dan tentunya makin berperan. Demikian, Mas.
1: Baik, kalau begitu. Pak Adrian, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 10. Selamat pagi, Pak Adrian. Demikian tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Adrian Irvani ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Tahukah Anda berdasarkan rilis terbaru dari Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang harus ada dukungan dari sisi finansial seperti disampaikan oleh Pak Adrian tadi ya dari DPR, agar militer Indonesia ini bisa bertransformasi lebih besar lagi untuk menghadapi potensi perang modern, di mana perang modern tidak lagi mengandalkan adu kekuatan fisik tentara ataupun juga kekuatan dari persenjataan seperti tank, pesawat dan lain sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada perang modern yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, bahkan serangan di berbagai dimensi menggunakan siber. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh TNI? Jadi TNI sejauh ini sudah membentuk seperti satuan siber atau satsiber TNI di tingkat Mabes dan masing-masing matra. Kapasitasnya memang belum diperkuat secara masif ya, karena memang ini ada harus dukungan teknologi, kemudian juga ahli siber yang kompeten dan dukungan anggaran seperti disampaikan Pak Adrian tadi. Nah, kemudian Indonesia kabarnya juga sudah memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam dan melatih para prajurit dalam taktik perang drone. Meski sistem pertahanan udara berbasis counter drone atau jamming dan laser masih diperluas untuk di objek vital nasional. Nah, ini perkembangan terkini ya yang disiapkan TNI dalam rangka mengantisipasi perang modern ke depannya nanti. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia. pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun Gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Saudara, peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.

0: Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi di dimensi dengan menggunakan si 1 kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI kuat bersama rakyat artinya mengenali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Kebersamaan dan kemanunggalan dengan rakyat menjadi kekuatan inti militer Indonesia dalam menghadapi berbagai spektrum tantangan pertahanan. Nah, kemudian Indonesia berdaulat, adil dan makmur menitik beratkan pada visi strategis pertahanan nasional untuk menjaga kedaulatan penuh wilayah NKRI, sekaligus mendukung pencapaian cita-cita nasional dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang adil dan makmur. Nah, berdasarkan hasil survei nasional terbaru yang dirilis oleh Lembaga Riset Indikator Politik Indonesia serta didukung oleh data Poltreking Indonesia, TNI menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah, baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FK PBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOS. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Ria. Pak Ria, kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangan.
1: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini usia yang ke-81-nya ini, yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat, tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya, baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian dibenahi menjadi dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
0: Ya.
1: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
1: Nah, itu berarti kan sudah terjawab.
0: Ya.
1: Bahwa sampai usianya yang ke-81 ini, TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya, yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa. Ya. Yeah. Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
0: Yeah.
1: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
0: Yeah.
1: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
0: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?
1: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan, tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita, ya. Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan perpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan apa ini, perang melalui cyber.
0: Ya.
1: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan, dan masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya, teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan, ya. Tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin, karena tujuan tentara itu melindungi rakyat, kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga ya, Pak Ria ya. Termasuk banyaknya TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
1: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
0: Yeah.
1: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
0: Ya.
1: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana. Keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut menjadi dapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak ya, anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
0: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI ya, Pak Arya.
1: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
0: Ya.
1: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
0: Ya. Nah, ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
1: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan kebijakan pembuat kebijakan TNI maupun pemerintah penting memikirkan hal ini. Itu kan pulau berbeda dengan satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan. Multikultural, multi bahasa, macam-macam kuat. Apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu, karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya ada 3 strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu. Karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional. Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. Siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI. Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI Masuk Desa? Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa. Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali tuh. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
0: Jadi di tengah usia ke-81 ini PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
1: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini yang sudah tidak tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam, ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran, yeah, kepikiran masyarakat kita. Baik. Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
0: Ya, baik kalau begitu.
1: Mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
0: Ya, Pak Ria, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Sama-sama. Ya,
0: selamat pagi, Pak Ria Sukaryadi. Ini bagian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2: Wawancara Pro
3: 3. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan, beberapa di bagian biasanya durasi hujan yang pernah Anda alami 2 jam. Faktanya panti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima peristiwa ini menjadi catatan dunia fenomena cuaca unik.
4: Puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
5: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
6: Indonesia menyapa pagi.
0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
6: Kilas Berita.
7: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
6: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari markas besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
8: Selamat pagi, Bang Jeni.
0: Silakan Pak Yanto.
8: Iya, begini Bang ya.
0: Ya.
8: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
0: Ya.
8: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh iya, betul.
8: Iya Bang, yeah. Ya, artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
0: Ya. Yeah.
8: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang, ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya, oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
0: yeah,
8: supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
8: Nah, okay, kan jadi ponisnya juga tahu, apa segala macam tahu, ya kan, seperti itu Abang ya.
0: Yeah.
8: Jadi kalau kekuatan persenjataannya, alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur, apa segala, tank amfibi kan, apa segala macam itu, so, hampir seluruh material ya, kan Abang ya,
0: yeah,
8: itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
0: yeah,
8: deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik, Pak Yanto.
8: Terima kasih
0: banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke Markas Besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita

0: Roket pertama dan roket kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.

Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: saya ambil alih. Panglima Komando Gabungan para Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu Komandan Upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai.

Hai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SEMMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, saja

0: saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.
1: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat sajadah.

0: فقال سجد.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan Bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan.
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.H.N. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Laksanakan.
3: undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bumi.

0: تقوم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
2: Angka kebesaran tutup.
0: Hormat, sajalah.

0: 刚三枪刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

4, Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7 Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP.
2: Laksanakan prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 Satuan Baru TNI terdiri atas 6 Komando Daerah Militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Dentuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju
0: formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah

saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita.

kita. Penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI

sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan dan sebagainya. Saudara-saudara,

Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu

0: Inspektur Upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Tangkap! Senjata! Gerak!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak.

0: dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: 3, 2, 1.
0: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
8: Pendengar, kita jumpa di pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani. Kali ini kita akan memaknai tantangan orang tua membesarkan dan mendidik anak di era digital.
7: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
8: Pendengar, era digitalisasi adalah sebuah perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dengan sangat pesat. Dan saat ini adalah masa di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat terkaitnya, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan dipengaruhi dan banyak dilakukan melalui media digital. Pendengar, digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi yang mengandalkan representasi data dalam bentuk angka atau digit atau bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Teknologi digital melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan era digital yang menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, mengasuh anak di era digital saat ini membawa banyak tantangan baru bagi orang tua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses ke informasi dan hiburan yang tak terbatas. Namun di sisi lain, ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas hingga ketergantungan pada gadget. Orang tua penting untuk mengenali tantangan ini dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi anak-anaknya pada saat ini. Apa yang menjadi tantangan mengasuh anak di era digital? Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun terlalu banyak paparan pada layar dapat mengganggu perkembangan anak. Menurut The Ark Group, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara waktu bermain di dunia nyata dan di dunia digital. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka di kehidupan nyata. Menghadapi tantangan digital di era modern menjadi salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, memerlukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan anak. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada gadget, paparan konten tidak pantas, dan gangguan komunikasi di dunia maya. Orang tua perlu proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi komunikasi dengan anak dan memberikan pendidikan tentang keamanan digital. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Buatlah aturan penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu yang diizinkan dan aturan penggunaan gadget. Mendampingi anak saat bermain untuk menggunakan gadget. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif. Menerapkan prinsip 6S dalam pengasuhan anak di era digital, melansir dari Naim Lee. engage atau terlibat aktif. Orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas digital anak, memahami apa yang mereka lakukan secara online, serta berbicara tentang konten yang mereka konsumsi. Educate atau mendidik, ajarkan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan bahaya yang mungkin ada di dunia maya. Empower atau memberdayakan, berikan anak keterampilan untuk membuat keputusan yang baik di dunia maya, seperti mengenali informasi palsu atau menjaga privasi. Evaluate atau menilai, mengajarkan anak bagaimana mengevaluasi konten digital. Mereka perlu memahami bagaimana membedakan informasi yang salah, informasi yang tentu akan membuat mereka menjadi susah dan mencelakakan. Encourage atau mendorong, doronglah anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan kreatif. Bantulah mereka melihat teknologi sebagai alat untuk belajar dan berkreasi, bukan hanya hiburan. Enforce atau menegakkan, terapkan batasan dan aturan yang konsisten tentang penggunaan teknologi di rumah, misalnya waktu penggunaan perangkat dan konten yang diizinkan. Kemudian mendorong aktivitas non-digital.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hal ini penting bagi anak untuk memiliki keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Orang tua bisa merencanakan kegiatan kreatif seperti menggambar, membaca, atau bermain di luar rumah dengan teman-teman. Kemudian menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat dengan membatasi waktu, terutama di waktu-waktu penting seperti saat makan bersama atau berakhir pekan dengan keluarga. Kemudian menciptakan waktu tanpa perangkat digital. Pendengar, Anda perlu meluangkan waktu khusus tanpa perangkat digital. Misalnya saja di hari-hari tertentu. Ini memperkuat ikatan keluarga dan memastikan adanya interaksi langsung tanpa distraksi dari teknologi. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat bagi anak-anak di era digital, sekaligus memperkuat hubungan antara orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya. Sebagai orang tua, Anda perlu menjelaskan ancaman online seperti cyberbullying, pembunuh atau predator digital pada anak. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang terjadi secara daring atau dalam jaringan melalui media sosial, pesan instan atau platform online seperti yang umum adalah media sosial Facebook, Instagram, Twitter, e-commerce, platform pembelajaran online, layanan cloud, Google Drive, Dropbox, dan berbagai aplikasi lainnya. Ini dapat berupa komentar kasar, penghinaan atau ancaman yang ditujukan kepada anak-anak. Dampaknya bisa sangat merugikan secara emosional sehingga membuat anak merasa terisolasi, tertekan, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak semua hal yang dilihat atau dikatakan di dunia maya harus diambil hati, serta bagaimana melaporkan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, predator digital merupakan ancaman serius lainnya. Predator ini adalah orang dewasa yang berpura-pura menjadi teman sebaya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi anak-anak. Mereka biasanya berusaha mendapatkan kepercayaan anak melalui percakapan pribadi dan perlahan-lahan meminta informasi pribadi atau mengajak bertemu secara langsung.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, sebagai orang tua, Anda harus mengajarkan anak untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan selalu memberitahu jika ada seseorang yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mengajarkan anak tentang ancaman ini sejak dini dapat membantu mereka memahami bahaya yang ada di dunia maya dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan komunikasi terbuka dan edukasi yang tepat, orang tua perlu setiap saat meluangkan waktu memberikan panduan yang dibutuhkan untuk menjaga anak-anak tetap aman saat mereka menjelajahi dunia digital. Akhirnya, saat ini orang tua harus memiliki keterampilan teknologi digital dengan belajar menggunakan perangkat dan aplikasi yang digunakan anak-anak. Perlu belajar bahasa gaul anak-anak seperti FYP, Japri, Pansos, PHP, dan lain-lain. Juga meningkatkan literasi digital atau kecakapan memanfaatkan media digital berupa digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Orang tua melakukan pengawasan online untuk melindungi anak-anak. Orang tua perlu mendampingi dan memberikan pemahaman ancaman online seperti peretasan, penipuan, pornografi, dan kekerasan di dunia maya. Di samping itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi yang sangat pribadi. Seyogyanya, orang tualah yang menciptakan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia maya. Mencontohkan anak-anak untuk menghargai dan menghabiskan waktu di dunia nyata. Pendengar, hadirnya kemajuan teknologi adalah untuk membantu kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan, bukannya mempersulit dan menambah masalah baru. Untuk itu, orang tua yang hebat dan berdaya harus aktif. Jangan malu untuk belajar, bertanya, dan juga berbagi pengalaman dengan orang lain. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: AFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: From Pablo,
3: beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
1: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
4: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
1: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir, müssen wir noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup E2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026.

0: kompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: I'm happy. I think P2 was the maximum we could have.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games AIC Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games AIC Nagoya 2026.

0: dari arena futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Tiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit ke-4 melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Tiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Olimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Asia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Warta Berita. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: 東京スマイル。Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.
1: Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Selamat siang pada kalian yang pada dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda siang hari ini? Kita ditemani dengan lagu-lagu dari Kabupaten Tojo Una-Una yang tentunya kita kenal. Daerah kita ini memiliki keunikan geografis dan alam yang sungguh luar biasa. Selain dengan khas daerahnya yang punya beberapa suku di dalamnya, tentunya lagu-lagu daerah dari Tojo Una-Una juga bisa membangkitkan semangat Anda, menghibur Anda siang hari ini.

Iya, pendengar Tanah Tojo Una-Una memiliki berbagai keunikan tersendiri ya, di mana Tojo Una-Una ini memiliki gabungan daratan dan kepulauan vulkanik yang nama wilayah ini berasal dari gabungan daratan Tojo dan Pulau Una-Una yang merupakan sebuah pulau vulkanik aktif di Teluk Tomini. Selain itu, mendengar kondisi topografi dan lereng, sebagian besar wilayah daratannya juga didominasi oleh daerah dengan kemiringan lereng di atas 40% yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung. Selain itu, mendengar wilayah perairan dan daratannya mencakup Taman Nasional Kepulauan Togean yang terkenal memiliki kekayaan ekosistem bawah laut serta endemistis flora dan fauna khas dari Sulawesi.

Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung di 93 FM siang hari ini. Itulah Toja Unah-Unah ya, sebuah kabupaten Sulawesi Tengah yang tanahnya belum banyak terjamah sehingga pantai dan lautnya masih tergolong asri. Bisa dibilang Toja Unah-Unah itu salah satu dari banyak surga di Indonesia loh. Oke pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu tradisional di siang hari ini ya. Menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan segera hadirkan berita daerah untuk bersama-sama kita dengarkan lagi informasi-informasi terkait daerah kita tercinta di Toja Unah-Unah. Selamat mengikuti.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Dari Jalan Tanjung Pulau inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Potensi Toja Una-Una yang melimpah berpeluang membangun masa depan industri yang besar. Minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Saluapa optimalkan edukasi pencegahan. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik pendengar, mengawali berita pertama siang ini, potensi 7 una-una yang melimpah berpeluang membangun masa depan industri yang besar. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Hal tersebut dikemukakan Kaban Bapeda 7 una-una Muhammad Arsad. Menurutnya, 7 una-una memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan beberapa daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Hal ini mengisyaratkan masa depan industri 7 una-una sangat berpeluang untuk maju dan berkembang.
2: Sekarang kita punya potensi, jadi Tojo Nawanya sebenarnya punya potensi yang paling lengkap dari 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Berarti kalau kita punya potensi daerah bagus, sumber daya alamnya bagus, maka peluang untuk industri akan masuk itu akan semakin berpeluang.
1: Hanya saja menurut Kaban Bapeda, pemerintah daerah 7 una-una memang harus berani melakukan inovasi untuk menunjukkan pada investor akan potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini.
2: Kita harus cari orang-orang yang mau masuk menginvestasikan ke 7 una-una untuk memanfaatkan potensi sumber daya alamnya kita, tapi tetap berbasis ke lingkungan dan masyarakat.
1: Peluang industri yang memiliki potensi besar seperti tambang sangat luas hingga industri tradisional yang beradaptasi seperti kuliner, kafe, dan restoran. Namun, tutur Muhammad Arsad, kunci utamanya adalah mencari ide yang unik sesuai dengan permintaan pasar yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten 7 una-una aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK 7 una-una Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK 7 una-una memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
4: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
3: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Dan berita terakhir pendengar, minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Saluaba optimalkan edukasi pencegahan. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Perkawinan anak masih marak terjadi hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten 7 una-una hingga ke tingkat pemerintah desa semakin gencar menekan kasus tersebut. Kepala Desa Saluaba Abhafid Aba mengaku prihatin terkait kasus pernikahan dini di wilayahnya yang tergolong masih tinggi. Pemdes Saluaba pun melakukan berbagai langkah dari pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga menggelar sosialisasi dengan remaja.
6: Tidak terkontrol oleh kedua orang tuanya, sehingga kami undang para orang tuanya untuk dikasih paham bahwasanya kawin dini yang paling banyak di wilayah Kecamatan Panakota ini ya sudah termasuk Desa Saluaba. Ini harusnya kita harus sadar lah supaya kawin dini di Saluaba ini sudah tidak ada lagi.
1: Pemerintah Desa Saluaba, ungkap Hafid Abah, juga bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampanakota, Perlindungan Anak dan Polsek Ampanakota untuk melakukan upaya pencegahan. Menurutnya, tingginya kasus perkawinan anak menjadi warning bagi semua komponen. Karena itu ia mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Saluaba untuk memperhatikan pergaulan anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Potensi 7 una-una yang melimpah berpeluang membangun masa depan industri yang besar. Minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Saluaba optimalkan edukasi pencegahan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, operator Sasri Alwi Hasuing, dan saya sendiri, Nurhaya Jakaria, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM. RRI Ampar FM 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, pendengar Radio Weekend, untuk lagu-lagu hiburan populer siang hari ini. Dan kita akan segera masuki program acara selanjutnya, ada Pro Dangdut.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa ya air laut rasanya asin? Air hujan yang turun ke bumi membawa garam dan mineral dari batuan dan tanah. Semua itu mengalir lewat sungai ke laut dan terus menumpuk selama jutaan tahun. Itulah kenapa air laut terasa asin. Bukan karena dicampur garam, tetapi karena alam yang bekerja.

Tahukah Anda, kebersihan bukan hanya soal penampilan, tapi juga cerminan keimanan. Menjaga lingkungan tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya, merawat kebersihan diri dan sekitar adalah wujud nyata dari iman yang hidup dalam tindakan. Karena itu, mari mulai dari hal kecil, bersihkan rumah, lingkungan, tempat ibadah, dan kantor. Jadikan bersih sebagai gaya hidup, bukan sekedar rutinitas. Jagalah kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Ampana. Menyuarakan

0: Sabu Hadi untuk Sabu Hadi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM 93 MHz. You're listening.
2: Tetaplah bersama kami.
3: RRI Ampar. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, Februari Prasatu Ampana. Apa kabar hari ini? Semoga siang menjelang sore ini ya masih tetap semangat, masih tetap sehat, dan yang paling penting masih punya stok senyum untuk menjelang sore kita nanti. Nah, buat yang dari tadi sibuk dengan pekerjaan, yang baru pulang beraktivitas, yang lagi santai di rumah, atau yang sedang duduk manis sambil ngopi, waktunya kita bikin suasana siang menjelang sore Anda lebih asik ya, dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang tentunya bisa membuat jari tangan kepala bisa goyang tipis-tipis di sini. Untuk Anda yang mau kirim salam, titip pesan, boleh juga mau curhat tipis-tipis ya, asalkan jangan sampai 1 jam curhatnya karena nanti lagunya tidak kebagian. Bisa bersama Nurhaya di sini, ada Aya di acara lagu-lagu dangdut. Pro dangdut adalah kita, hanya di RRI Prasatu Ampana. Langsung saja kita terima ya penelpon kita yang paling pertama di siang menjelang sore kali ini. Siapakah dia? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
1: Dangdut adalah neneknya Zura atau Ibu Megawati, saya.
0: Oke, ada Ibu Megawati di seputaran Pusungi ya.
1: Pusungi.
0: Apa kabar Pusungi siang ini?
1: Kabar panas.
0: Oh, kabar panas. Luar biasa.
1: Kamar mandi, Ayah.
0: Pokoknya seberapa kali mandi satu hari ini? Oke, silakan Ibu Mega mau tabola balik. Oke. Mau dikirim untuk siapa? Betul sekali, digoyang saja ya.
1: Ya. Kirim buat semua Joaya pendengar ini tanpa terkecuali Ayah.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Megawati di seputaran Pusungi. Siang ini kabarnya baru habis dari kamar mandi. Seberapa kali batono tadi ini ya, gara-gara lagi panas ini Ampana. Oke, di belakangnya lagi halo.
2: Halo, assalamualaikum,
0: Mbak. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Labuan,
0: aduh sayang, Labuan apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi sudah makan siang ini ya, Ibu Ratna ya?
2: Sudah dua kali
0: makan siang. Berarti tambah mau bagoyang lagi sebentar ini ya?
2: Kebetulan ada bagoyang cucu ya.
0: Oh, bagoyang cucu. Oke, mau dengar lagunya siapa, Dang?
2: Tolong dipilihkan
0: saja. Pilihkan saja, terserah ya. Oke, mau dikirim-kirim dulu lagunya, silakan.
2: Ada Ibu Megawati, ada Bang Mustar, apa ada Ibu Ida, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Timang, ada juga Ibu Ike, Ibu El, Ibu Ria, Ustazah Rumin, ada juga Panatru, Bapak Ada juga kakak saya yang ada di Bomba, Mama Patilak ya selalu. Ada Om Adino, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Aya, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labuan bergabung ya di sana, yang lagi bagoyang cucu katanya. Pokoknya habis ini habis goyang cucu, goyang goyang dangdut lagi ya, biar capek sekalian. Di belakangnya Ibu Ratna, halo.
3: Halo RRI Ampana, assalamualaikum Mbak Ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Asik sekali, ada Ibu Ria di Bayi Lo Baru.
3: Iya.
0: Apa kabar Ibu Ria?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Masya masih baring-baring.
0: Masih baring-baring. Tidak goyang cucu juga ya, Ibu Ria ya?
3: Cucu sudah pada besar-besar.
0: Cucu sudah besar berarti sudah bukan.
3: Yang satu kelas 6. Yang satu baru kelas 3 tahun tapi di trans.
0: Wow, berarti Oma lagi happy nih ya.
3: Happy sendirian.
0: Oke deh, kalau tidak goyang cucu, goyang dangdut Jo. Lagunya siapa ini mau digoyang?
3: Lagunya Ida Laila, Cukup Sekali.
0: Cukup Sekali, dikirim dulu.
3: Dikirim-kirim, ada Ibu Ratna yang baru lewat, salam hormat, salam kompak, ada Ibu Megawati, Abang Mutar, Ibu Lina di Pusungi, ada Bunda Rukmin Morotoba, ada Ibu Farla di Sonsarino, ada Ibu Uga, Abang Rika Julangko juga, ada Ibu Eli, ada Ibu Fatma, ada Papa Ros, Bapak Nursin, ada Ibu Timang di Mata Kebersama Ibu Rahma, dan buat seluruh pendengar RRI Ampana, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Mbak Aya, selamat bertugas pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria di seputaran bayi lo baru ya. Lagi santai karena cucunya udah besar-besar jadi tidak goyang cucu. Sore hari siang hari ini goyang dangdut saja ya di tempat tidur. Oke, pendengar, saya juga saat ini ya lagi live di aplikasi TokTok. Ada yang ingin disapa juga, katanya dari Ilham Atelanu. Salam-salam untuk keluarga di seputaran UI Malingku, salam sama Papa Umi, Mama Olo dengan Tante Siti. Semoga lagi mendengarkan ya siang hari ini. Ada dari Ilham Atelanu. Iya. Di seputaran UE Malingku. Apa kabar? Salam hormat ya untuk keluarga besar dari Pak Ilham ya di seputaran UE Malingku. Oke, pendengar, untuk Anda juga yang siang hari ini mungkin baru saja bergabung di 93 FM RRI Persatu Ampana ya. Kita akan menemani Anda hingga di pukul 16 nanti, sekitar 90 menit kebersamaan kita. Untuk itu jangan dilewatkan ya Pro Dangdutnya di 08212850652. Saya akan kembali lagi mendengar setelah 3 lagu berikut ini. Tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Oke, mendengar, terima kasih masih di Prodangdut sore hari ini ya. Tidak terasa sudah di session pertama kita di siang menjelang sore. Kita masuk lagi untuk session kedua. Untuk Anda yang mau bergabung di 0821-2850-2652 langsung saja kita mau sapa dulu yang mau bergabung ya. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Pak Nur Alejandro.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mutar, Prodangdut.
1: Ada lagi.
0: Oke, Pak Mutar, lagi baking apa sore hari ini?
1: Oh, ada minum air teh sama kue diapung.
0: Midi. Sadap sekali ya. Mantap sambil dengar lagu dangdut ini. Oke, DP Biapong mau ditemani lagu apa ini?
1: Lagu apa ya? Ya dipilihkan saja.
0: Oke. Silakan dikirim-kirim dulu.
1: Jangan dikirim-kirim pertama-tama ada Ibu Ratna Labuan. Terima kasih atas sampainya. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah dan juga cucunya yang sedang goyang.
0: Iya.
1: Ya, kemudian tak lupa juga ada Ibu Timang bersama Ibu Rahma di Matako. Ada Ibu Ria. Ada, ada Ibu Eli, Pak Nusin, Papa Ros. Dan juga ada, tak lupa juga ada Ibu Ustazah Rukmin bersama keluarga. Ada juga tetangga saya, keluarga juga. Tak lupa juga Ketua Sisa RT Buang Laporo bersama keluarga. Dan semua pendengar RRI Tampak Tersesuai di mana saja berada. Sehat semuanya. Buat Pak Nur Aya, semoga dalam keadaan sehat.
0: Amin. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Butar di seputaran Pusungi ya. Lagi asik sore hari ini, lagi minum teh anget-anget ditemani sama kue biapung. DP Unti itu banyak katanya. Aduh, making malele tengah hari tua begini ya. Selamat menikmati ya, Pak Butar. Next lagi, halo.
2: Halo Mbak Nur Aya yang cantik, Bobby.
0: Aduh, duduk, ada maunya ini kalau begini ini ya?
2: Tidak ada maunya lah ya. Mau itu marah.
0: Oh begitu. Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Nursin di seputaran Bonerato. Apa kabar Pak Nursin?
2: Kabar baik, ada di pantai, di laut.
0: Waduh, lagi asik ini berarti ya?
2: Iya, ada banyak ini, banyak duda-duda bersama saya di sini.
0: Ada, salam untuk yang duda-duda. Ya. Oke, Pak Nursin, mau request lagunya siapa?
2: Lagunya Duda Ketemu Janda.
0: Oh, Duda Ketemu Janda, asik. Mau dikirim untuk siapa ini lagu?
2: Kirim-kirim untuk Pak Mutar bersama Bunda Megawati, bersama Ibu Lina yang ada di Pusungi semuanya. Semoga sehat.
0: Amin.
2: Ada Ibu Din di Labuan. Ada juga Ibu Ratna Labuan. Ada Ustaz Rukmin. Ada Ibu Fatma. Ada Ibu Ani di Manado. Semoga sehat selalu. Ada Ibu Timan dan Ibu Rahma.
0: Iya.
2: Dan semua saja pendengar Prodan semua dan Prodan sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapan yang sama untuk Mbak Aya dan operator.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nursin di seputaran Bonerato, tapi kali ini beliau lagi ada di tepi pantai, lagi menikmati angin. Kayaknya lagi cari angin seger ini Pak Nursin ya. Bersama duda-duda seger juga di sana. Aduh, salam kenal untuk para dudes. Dudesnya Tojo Una-Una. Oke, di belakangnya Pak Nursin kita sapa lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Ada Ibu Rukmin di seputaran Maratoba. Apa kabar ya, Ustazah?
3: Tunggu hujan tiada.
0: Gua tunggu hujan sama. Hujannya tiada, mati lampu iyo.
3: Malu-malu dia datang.
0: Masih malu-malu sasadiki lagi katanya dia mau muncul. Oke, Ibu Rukmin, warikas lagunya siapa sore hari ini?
3: Ibu Roma.
0: Mm-mm.
3: Sekuntum mawar merah.
0: Sekuntum mawar merah. Mm-hmm. Oke, dikirim-kirim dulu.
3: Kirim-kirim ada pemutar yang baru lewat. Makasih sepaannya. Baju Ibu Lapa, terima kasih. Ada Bapak Ros, ada Bapak Nur, terima kasih. Masih ada di pantai.
0: Iya.
3: Ya, ada Ibu Ratna, terima kasih juga. Ada Ibu Megawati.
4: Halo Ustazah.
3: Ada juga ya halo. Ada juga Wang Lekoro. Ada Ibu An juga, ada Ibu Timang, ada Ibu Ida, ada Pak Yusno yang baru berduka. Kemudian ada juga Pak Puspa dan semuanya. Salam sehat.
0: Oke.
3: Juga buat Jari sama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rukmin. Barusan dapat salam dari Ibu Abbas ini, Ibu Rukmin ya. Aduh, setelah putus. Oke, terima kasih Ibu Rukmin sudah bergabung. Masya Allah, semoga doa yang terbaik kembali juga sama Ibu Rukmin dengan doa yang paling terbaik juga. Dan insya Allah semoga doa kita juga yang lagi merindukan hujan, yang memang saat ini masih panas, ampana, semoga bisa mendengarkan suara hujan lagi nanti sore atau malam ya. Iya, dan untuk Anda juga yang lagi santai di rumah ataupun yang lagi ada di kantoran ya, khususnya Anda yang mungkin masih ada di seputaran jalur 2 perkantoran, kantor bupati ya, di gedung DPRD, kemudian di Polres dan juga kejaksaan sebagainya, kami ucapkan selamat siang menjelang sore ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan semuanya bisa terkendali di hari ini ya. Oke, hari Senin ini, Senin yang begitu luar biasa aktivitasnya, itu biasanya kalau hari Senin padat sekali untuk para pekerja kantoran ya, semoga tetap diberikan kekuatan dan juga semangat tentunya sore hari ini. Khususnya yang ada juga di seputaran BKD juga, di sana juga sering ya dengarkan lagu-lagu dari RRI Ampana. Semoga semuanya sehat semua. Dan tak kalah juga saya sapa juga di seputaran di Perindak ya, Perindakop. Selamat siang menjelang sore, semoga aktivitasnya lancar hari ini. Pendengar, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini. Ada Jaja Miharja, lagu pilihan untuk pemutar tadi ya. Ada Mas Ud Sidik Rena dan juga ada Ridho Roma nanti akan menemani sore Anda. Selamat mendengarkan, tetap stay di 93 FM RRI Pro 1 Ampana.

0: Campana. Satu lagi untuk satu lagi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
2: RRI Ampar FM
1: 93 MHz.
3: You're listening.
4: Tetaplah bersama kami.
5: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
6: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan harta benda dunia."
1: RRI Ampana, satu hati untuk satu hati.
2: Tetaplah bersama kami,
3: RRI Ampana, satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Lagi pada kerbasi di Prodang Dangdut adalah kita, dan barusan kami kumandangkan seruan azan sholat asar untuk Anda kaum muslimin muslimat yang berada di wilayah Ampana dan juga sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagi mendengar, saya kembali menyapa Anda dan menerima panggilan telepon Anda selanjutnya untuk sesi ketiga kita. Halo.
6: Halo.
5: Prodangdut.
6: Iya.
5: Iya.
6: Dan saudara kita.
5: Oke, orang jauh ini ya, dari Kota Mobagu. Ada
6: sekali.
5: Ibu Ani. Apa kabar?
6: Iya.
5: Kota Mobagu sore hari
6: ya,
5: ini.
6: Alhamdulillah luar biasa kabarnya, sehat walafiat.
5: Masya
6: luar biasa
5: Allah.
6: Juga panas.
5: Oh, luar biasa juga panasnya ya. Berendam saja supaya hilang itu panas.
6: Tapi cuma cuaca panas, hati tidak panas.
5: Harus dong. Oke, Ibu Ani mau dikasih lagunya siapa sore ini?
6: Fitri Karlina.
5: Judulnya?
6: Anti galau. Galau dengan panas.
5: Anti galau, iya. Jangan terlalu galau ya.
6: Jangan takut.
5: Jangan terlalu baper. Mau dikirim untuk siapa ini galaunya?
6: Pertama-tama buat yang spesial, buat yang juga bahagia bersama operator.
5: Iya.
6: Tetap semangat. Oke, berkirim salam salam ke Ibu Jati, ada Pak ini. Jangan lupa juga ada Cerampi Ibu Rindurian juga, bersama keluarga, ada kerampi Ibu Farida juga, ada kerampi Pak Nopin juga, Om Bin, ada kerampi Ibu Ratna yang ada di Ibu Ratna yang ada di Lombang sana, ada kerampi Ibu Safai, Farida juga, ada kerampi Safai, semua ibu-ibu, semua bapak-bapak tanpa terkecuali. Nah, ada Bapak Nasrun juga, kenapa Bapak Nasrun tidak dengar-dengar suaranya ini? Oke, apa mungkin kembali ke yang tugas. Mbak Ayah tetap semangat, tetap sehat. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani di seputaran Kota Mobagu ya. Iya, di sana juga lagi panas, sama Ampana juga masih kepanasan hingga saat ini ya. Oke, di belakangnya lagi, halo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurhaya Zakaria.
5: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
5: Oke, Ibu Lina di seputaran Pusungi.
7: Iya.
5: Yang lagi kepanasan juga Pusungi.
7: Kepanasan. Terus airnya
5: tidak jalan.
7: Dengan air yang dua hari.
5: dua hari.
7: Nongol-nongol.
5: Aduh, listriknya gimana? Galau juga dengan listrik.
7: Terus lihat lagi HP, jadwalnya mati, mati lampu lagi malam. Wow,
5: lengkap. Lengkap, iya. Lengkap. Mati lampu, ini mati air.
7: Paket komplit.
5: Oh, paket komplit, iya. Mungkin surat terbuka untuk yang bersangkutan ya.
7: Iya. Ini tidak bisa mengeluh karena semua kita merasakan,
5: merasakan dampak. Aduh. Iya. Oke deh, silakan mau request lagunya siapa ya?
7: Air bagaimana? Aman air?
5: Air ini sudah tidak mengalir sekitar 1 bulan. Lebih galau saya.
7: Di sini sudah 2 hari dari kemarin sampai hari ini.
5: Aduh.
7: Semoga malam sebentar ada ulang.
5: Semoga ya.
7: Iya.
5: Oke deh, Ibu Lina. Mau request lagunya siapa?
7: Lagunya apa namanya Mbak Anya? Itu dua kursi itu siapa ya?
5: Oh, Rita Sugiarto. Iya. Mm-hmm. Oke, okay. Dikirim
7: dua kursi aja dulu.
5: Dua kursi, Joy. Mm-hmm. Mau dikirim untuk siapa ini kursinya?
7: Ya, mau dikirim kursinya satu untuk Ibu Eli.
5: Mm-hmm.
7: Iya, yang lagi galau juga itu, mati lampu katanya juga bayi lu sebentar.
5: Iya.
7: Iya, ayo cepat memang ke DPR. Iya. Ada juga Mas Buang Lakoro, ada Bunda Uga, Bunda Rukmin, Ibu Ratna, Ibu Timang, ada Bunda Megawati bersama Abang, dan Ibu Ria juga, Ibu Parda. Dan buat seluruh ya pendengar Ampana yang saya berada tanpa terkecuali. Buat Mbak Ayah, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: Oke deh Mbak Ayah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lina di seputaran Pusungi ya. Iya, sedikit tipis-tipis yang galau akan air, lampu. Ya, ini Bu Lina bukan cuman air lampu ini yang digalaukan ya. Kantong jadi kering juga ini gara-gara musim kemarau ya. Oke, di belakangnya Ibu Lina, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut. Prodangdut, dengan siapa di mana?
8: Dangdut adalah kita.
5: Dengan ibu siapa?
8: Dengan Mama Nurul di Toba.
5: Mama Nurul di Toba, apa kabar Toba?
8: Alhamdulillah, kekeringan air.
5: Kekeringan air juga, wow. Padahal Toba ini dekat sama sumbernya ini ya. Tetap kekeringan juga. Ada PDAM, PDAM. Oke, silakan Mama Nurul. Mau request lagunya siapa?
8: Mau dengar lagunya Asraf, Raja dan Rani.
5: Oke, Asraf, Raja dan Rani, dikirim-kirim dulu.
8: Iya, mau dikirim buat yang di samping, Mas Bro sama Nurul, salam sayang.
5: Asik, terus?
8: Buat Mbak Ayah, selamat bertugas, semoga sehat-sehat.
5: Amin.
8: Itu aja Mbak Ayah, assalamualaikum.
5: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Terima kasih Mama Nurul ya, Toba bergabung. Iya, ini jadi Ampana lagi kekeringan air karena dampak mungkin karena musim kemarau ya. Tapi semoga kita berdoa agar pemerintah setempat khususnya pihak PDAM ini curahan hati yang terdalam ya, agar bagaimana bisa ada solusi akan kebutuhan air bersih. Iya. Jadi semuanya ya kita berdoa semoga ada solusi segera tertangani, dan juga untuk PLN juga ya, meskipun mati lampu, mati hidup ada beberapa jadwal ya, semoga ini bisa tetap menstabilkan listrik kita walaupun sebagian wilayah mati ya. Oke deh, pendengar, di menit ke-34 lepas dari pukul 15 kami akan segera hadirkan 3 lagu dangdut pilihan Anda. Jangan kemana-mana, stay di depan radio masing-masing. Yang lagi masak tetap ikut goyang ya, asal jangan pancinya yang goyang kemana-mana. Dan untuk Anda yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga lagu-lagu dangdut bisa menemani waktu istirahat Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tidak terasa waktu kita sudah sangat-sangat terbatas ya. Jadi untuk itu saya juga membatasi untuk Anda yang bergabung. Mungkin satu penelpon terakhir yang ingin bergabung di Pro Dangdut sore hari ini ya. Karena kita sudah berada di menit ke-50 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk Anda yang mau bergabung langsung saja saya tunggu di 0821-2850-2652. Yang mau curhat boleh, yang request lagu juga boleh, titip salam, titip rindu, kirim salam, semuanya boleh di Pro Dangdut ya, asalkan durasinya yang lebih dipersingkat. Oke. Yang mau disapa-sapa juga boleh ya. Saya juga ingin menyapa untuk semua pendengar, khususnya yang ada di seputaran pertokoan. Apa kabar sore hari ini? Semoga laris manis ya, jualannya berkah hari ini, amin. Yang anak-anak PKL juga yang sore hari ini udah mulai dada-dada, mereka udah mulai pamitan pulang ya. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk Anda juga yang lagi di perjalanan, baik roda 2 maupun roda 4, agar selalu berhati-hati ya, patuhi lampu merah, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kecepatan kendaraan Anda juga perlu untuk diperhatikan. Oke. Dan yang untuk Anda lagi mungkin baru memulai aktivitas sore hari ini karena baru habis mentransfer menyimpan energi tadi sudah mulai beraktivitas kembali, beres-beres rumah, atau yang lagi masak, atau yang lagi bersih-bersih halaman rumah ya, semoga semangat dan terus bersemangat dan terus berharap untuk Anda yang lagi punya tanaman, semoga hujan segera turun lagi di Tojo Una-Una ya, agar semua tanaman-tanaman para petani-petani bisa tersiram ya, bisa panen dengan baik lagi, amin. Dan juga kebakaran-kebakaran yang sering terjadi itu bisa segera padam ya. Kalau informasinya semalam ya, wilayah Banano ya, kalau tidak salah mengalami karhutlah lagi ya. Semoga terlindungi, tidak ada korban masyarakat yang juga terdampak dari kebakaran hutan ya, amin. Oke, mendengar di menit ke-52 ya, silakan yang bergabung sama si buka satu penelpon lagi di Pro Dangdut yang tentunya sore hari ini bikin hati goyang, jangan sampai ikut kursinya juga ikut bergeser ya. Oke. Dan yang lagi kurang sehat mungkin masih diberikan ujian lagi, semoga tetap tabah, kuat ya, terus ikhtiar berdoa agar penyakitnya bisa diangkat dan bisa kembali nafsu makannya, bisa kembali tidur nyenyaknya ya. Untuk Anda yang lagi terbaring di RSUD Ampana ataupun yang ada di klinik Darputni juga, yang lagi kurang sehat, semoga tetap terus ikhtiar dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dokter, tenaga medis ya, agar segera pulang dan kumpul bersama keluarga lagi di rumah. Akhirnya pendengar di sore hari ini, kalaupun sudah tidak ada yang ingin bergabung, saya hadirkan satu buah lagu terakhir untuk Anda sore hari ini. Kita goyang lagi ya. Ya, ada Elvi Sukaisi, Goyang Dangdut, untuk menemani waktu Anda di sore hari. Terima kasih untuk semuanya. Saya Nur Haya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam dangdut.

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tete, aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, Yano. Tidak apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang obatin pasiennya.
1: Arthur, ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Setelah asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.
5: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
6: RRI Ampar FM
5: 93 MHz.
6: 93 MHz.
7: You're listening.
8: RRI Ampar. Satu hari untuk satu lain.
9: Tetaplah bersama kami.
10: RRI Ampana. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Musim hujan tiba, banjir bisa datang tanpa diduga. Waspada selalu. Simpan barang berharga di tempat tinggi, siapkan tas siaga dan matikan listrik saat air mulai naik. Ikuti informasi resmi dan segera evakuasi jika diminta. Keselamatan adalah yang utama. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ampana. Tangga banjir, selamatkan nyawa.

0: Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa mengenal waktu. Saat bumi berguncang, jangan panik. Tetap tenang dan segera lindungi diri. Jika berada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Lindungi kepala serta jauhi kaca, lemari, dan benda yang mudah jatuh. Setelah guncangan berhenti, keluar dengan tertib menuju ke tempat yang aman. Jika berada di wilayah pesisir dan merasakan gempa yang kuat atau berlangsung lama, jangan menunggu peringatan tsunami. Segera menjauh dari pantai dan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Ingat, ketika gempa datang, tetap tenang dan siaga. Kenali risikonya, lindungi diri dan keluarga. Karena kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Tanggap bencana dimulai dari kita. Siap, sigap, selamat.
1: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz. You're
2: listening. Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 5 Oktober 2026.

0: kekuatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
1: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang lapor kepada kami selaku dinas yang mendayang koperasi, itu ada 11 orang.
2: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai 1 bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang, 4 di jalan Kartini dan 4 di jalan Yosudarso.

0: Baik, pendengar, bersama saya Mariani Rauf, inilah Gema Saripati Maju selengkapnya, dan kita akan awali informasi dari RRI Palu. Kami akan menuju ke rekan Umi Kalsum Jawas. Ya, silakan rekan Umi, informasinya sore hari ini.
1: Terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli Toli. RRI Palu menghadirkan informasi memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara dan juga Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dengan masyarakat serta semakin bermanfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Nita Serbakti.
2: Menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh anggota TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai inspektur upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
3: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menerangkan berbagai program TNI yang telah dan sedang berjalan saat ini menjawab berbagai persoalan masyarakat, diantaranya program Jembatan Garuda.
4: Kami melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung. Mereka membangun jembatan, jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang. Kemudian kita bisa melihat bagaimana peran TNI dalam pembinaan anak-anak muda kita. Pernah di lapangan ini ada ratusan anak-anak SMA dikumpulkan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Nah, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi-misi Bapak Presiden.
2: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun solidaritas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta berbuat lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami kembali bersama dengan host kita sore hari ini, Mariani Rauf, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Umi. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya dari RRI Toli Toli. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli Toli berlangsung dengan hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tingkat Kabupaten Toli Toli berlangsung hikmat di lapangan Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan Senin pagi tadi. Dandim 1305 Bol Toli Toli, Letkol Infantri Arianto Rolando bertindak sebagai pembina upacara sekaligus memimpin pengecekan pasukan dan membacakan sambutan tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Dalam amanatnya, Panglima TNI meminta seluruh prajurit dan ASN TNI menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian seluruh prajurit serta ASN TNI kepada bangsa dan negara. Menurutnya, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Panglima TNI menjelaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Momentum HUT ke-81 TNI menurut Panglima harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara, di mana perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, serta ancaman terhadap keutuhan wilayah harus dihadapi dengan kesiapan dan integritas.
6: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
5: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya usai upacara kepada awak media mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Sinergi tersebut terjalin cukup kuat di Kabupaten Tolitoli dalam mengatasi berbagai hal, salah satunya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat fenomena El Nino saat ini.
7: Dan tentu saya sebagai pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih banyak selama ini pemerintahannya saya, kerjasamanya antara TNI, Polri, bersama pemerintah sangat mendukung, sehingga apa yang kita lakukan hari ini dan kita nikmati hari ini tentu ini adalah kerjasama yang baik, sehingga Tolitoli dalam kondisi selalu aman. Dan juga memang yang teraman di Provinsi Sulawesi Tengah. Tentu ini adalah suatu rasa syukur saya dan terima kasihnya saya kepada TNI dan Polri.
5: Upacara hari ulang tahun TNI ke-81 tingkat Kabupaten Tolitoli turut dihadiri Wakil Bupati Tolitoli, Ketua DPRD Kajari, serta unsur pimpinan Forkopimda dan pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Tolitoli. Di HUT TNI ke-81, Kapolres Tolitoli memberikan surprise berupa kue ulang tahun kepada Dandim dan Danlanal.
0: Demikianlah informasi dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kami beralih ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Silakan rekan Andi, informasinya sore hari ini. Ya, rekan Andi Imran dari RRI Bone, bisa mendengarkan suara kami?
8: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Tolitoli, pendengar dan juga pemirsa, menjaga kemanunggalan dengan masyarakat menjadi pesan utama dan Rem 141 Todo Puli dalam memperingati HUT ke-81 tahun Tentara Nasional Indonesia. Berikut laporan reporter kami Suryani Arifin.
9: Komandan Korem 141 Todo Puli, Kolonel Infantri Robinson Talupadang, memimpin langsung acara syukuran HUT TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dalam amanatnya, Danrem menegaskan secanggih apapun alutsista yang dimiliki, TNI tidak akan pernah kuat tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Lebih lanjut, Kolonel Robinson mengingatkan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat. Ia memberikan instruksi tegas kepada seluruh prajurit jajarannya agar tidak sekali-kali menyakiti hati rakyat. Menurutnya, melukai hati masyarakat sama saja dengan menggerogoti kekuatan TNI itu sendiri.
10: Ada TNI tidak akan kuat. Ya. Sesuai dengan jati diri TNI, bahwa TNI itu lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi untuk rakyat. Untuk itu, para rekan-rekan prajurit ya, yang hadir pada hari ini, ya, jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Jangan sekali-kali menyakiti rakyat.
9: Nah, Setelah upacara HUT TNI, dilanjutkan acara syukuran Ramatama di Makorem 141 Todopuli. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, serta jajaran Forkopimda dan para pejabat utama Korem.
8: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Mariadi Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Andi Imran dari Bone. Selanjutnya kami menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan

0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto, terkait dengan pengawasan dan pengaturan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Barat. Baik Bapak, untuk saat ini masih terjadi antrian panjang BBM, khususnya di wilayah Mamuju, Majene, serta Polewali Mandar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal ini?
1: Terkait antrean di sejumlah SPBU wilayah Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar, Pertamina terus melakukan pemantauan terhadap stok dan realisasi penyaluran di lapangan. Untuk wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan, penyaluran juga sudah kami sesuaikan di Polewali Mandar. Misalnya, Pertamina telah melakukan penambahan dan relaksasi penyaluran biosolar dengan total sebesar 50% dengan tetap memperhatikan pengaturan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Langkah serupa juga terus dievaluasi untuk wilayah lain berdasarkan kondisi kebutuhan dan realisasi di masing-masing SPBU. Dari sisi pelayanan, kami juga menyiapkan marshaling untuk membantu mengatur pergerakan kendaraan dan antrean agar proses pengisian berlangsung aman, sehingga bisa lebih nyaman bagi pengguna lain dan juga lebih tertib, sehingga tidak mengganggu akses maupun arus lalu lintas di sekitar wilayah SPBU.
0: Lalu upaya dari Pertamina agar kejadian di SPBU Simboro kemarin tidak terjadi lagi seperti apa, Pak?
1: Terkait insiden kekerasan yang terjadi di area SPBU Simbuang, Pertamina menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan pihak SPBU sudah memberikan informasi serta mengamankan CCTV yang diperlukan. Ke depan, pengelola SPBU akan memperkuat pengawasan dan pengaturan antrean, termasuk dengan dukungan marshaling pada periode kepadatan kendaraan, sehingga antrean dapat diarahkan dengan lebih teratur dan juga kita menghindari potensi gesekan antar konsumen dapat diminimalisir. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area SPBU.
0: Mungkin ada himbauan tersendiri dari Pertamina untuk masyarakat seperti apa, Pak?
1: Kami menghimbau konsumen tetap menjaga ketertiban dan menyelesaikan kendala pelayanan melalui mekanisme yang tersedia. Jika masyarakat menemukan kendala dan indikasi pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center atau PCC di 135 dan juga di kanal resmi kami di media sosial @PertaminaSulawesi. Terima kasih.
0: Ya baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Barat, Bapak Lilik Hardianto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi informasi dari RRI Mamuju, dan kita kembali ke rekan Mariana Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baik, pendengar, setelah dari Mamuju, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Sahribul. Silakan rekan Sahribul.
5: Terima kasih rekan Mariani Raub di RRI Toli-Toli. Dari RRI Bau-Bau, Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso yang kerap terjadi kepadatan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter Afriansyah.
6: Kami dari Disu melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan.
7: Kepadatan kendaraan kerap terjadi di Jalan RA Kartini dan Jalan Yosudarso, kawasan pertokohan Kelurahan Wali Kota Bau-Bau. Dinas Perhubungan Disub Bau-Bau kini memperkuat pengaturan lalu lintas sekaligus menata parkir di dua ruas jalan tersebut. Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas Disub Bau-Bau, Ansaruddin Udu, mengatakan penataan dilakukan karena tingkat kepadatan di kedua ruas jalan tersebut cukup signifikan. Dalam sebulan terakhir, Disub menempatkan 8 petugas untuk mengatur arus kendaraan dan parkir.
6: Kami dari Disub melihat bahwa tingkat kemacetan di Jalan RA Kartini maupun Yosudarso itu cukup signifikan. Jadi mulai satu bulan terakhir ini kami menyiapkan petugas lapangan kami itu sekitar 8 orang.

0: 4 di Jalan Kartini dan 4 di Jalan Yusarto dari jam 8 sampai jam 2 siang untuk melakukan rekayasa dan pengamanan dan mengatur arus lalu lintas di sana supaya tidak menimbulkan kemacetan yang sangat signifikan.
1: Petugas Dishub melakukan rekayasa dan pengamanan lalu lintas agar kendaraan tidak menumpuk di kawasan pertokoan. Penataan juga diarahkan untuk membuat kendaraan yang parkir lebih teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas. Di Jalan RA Kartini, Dishub mengarahkan kendaraan pengunjung untuk menggunakan lahan parkir khusus di kawasan eksterminal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kendaraan yang berhenti atau parkir di ruas jalan. Sementara kendaraan angkutan barang milik toko tetap diperbolehkan berhenti untuk memuat barang dagangan. Namun, pemilik toko diminta menyiapkan barang terlebih dahulu, sehingga kendaraan hanya berhenti saat proses pemuatan. Untuk Jalan Yosudarso, Dishub melakukan penataan parkir tepi jalan umum sekaligus mengatur arus kendaraan. Kawasan tersebut tetap dapat digunakan sebagai lokasi parkir sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Penataan parkir di dua kawasan tersebut juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bau-Bau. Dalam satu bulan terakhir, retribusi parkir di Jalan Yosudarso mencapai sekitar Rp700 hingga Rp800.000. Capaian itu meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp300.000 per bulan. Sementara dari lahan parkir khusus di eksterminal, Dishub mencatat setoran sekitar Rp1.500.000. Dishub menilai capaian tersebut masih dapat ditingkatkan melalui penataan dan pengawasan parkir yang lebih optimal. Ansaruddin mengimbau masyarakat menggunakan lahan parkir yang telah disiapkan Dishub, khususnya di kawasan Jalan RA Kartini. Tarif yang dikenakan sebesar Rp3.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk sepeda motor. Pihaknya juga meminta pemilik toko mendukung pengaturan tersebut agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa menambah kepadatan di badan jalan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau. Kita kembali bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sahribul. Kita beralih lagi pendengar ke RRI Ampanah. Di sana ada rekan Yuni. Silakan rekan Yuni informasinya untuk pendengar kita sore ini.
4: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampanah sore hari ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif lakukan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
5: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounauna Nurbagus Indalakajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounauna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
6: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
5: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampanah, kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni. Dari Ampanah kita akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Sofi. Rekan Sofi, silakan informasinya.
7: Iya, terima kasih. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Informasi dari RRI Kendari untuk sore hari ini terkait dengan ada sebanyak 11 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang mulai ditempatkan di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Di mana penetapan ini menjadi bagian percepatan operasionalisasi KDKMP di Kota Kendari. Selengkapnya, reporter RRI Kendari, Ida, menurunkan laporannya.
8: 11 orang. Walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer.
9: Pemerintah Kota Kendari mulai menindaklanjuti penempatan manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di daerah ini. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Sarifuddin menjelaskan, dari sekitar 56 yang didata dan berdomisili di Kota Kendari, terdapat 11 orang manajer yang ditempatkan untuk mendukung pengelolaan KDKMP di sejumlah kelurahan, yakni pada KDKMP yang telah siap beroperasi. Secara umum, tugas utama manajer KDKMP, kata Sarifuddin, yakni mengelola operasi koperasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku. Sarifuddin juga menjelaskan 11 manajer KDKMP tersebut segera melakukan koordinasi dengan pihak lainnya yang memiliki tanggung jawab terhadap pembangunan gerai, pengurus serta pengawas KDKMP sesuai dengan wilayah penugasan. Penempatan manajer ini dilakukan seiring target pemerintah pusat agar KDKMP telah siap dapat segera beroperasi dan memberikan layanan ekonomi bagi masyarakat.
8: Kemarin pertanggal 1 Maret, para manajer yang ditugaskan oleh Agrinas untuk wilayah KKMP yang ada di Kota Kendari, kemarin per 1 Oktober mereka sudah datang melapor kepada kami selaku dinas yang mendayai koperasi, itu ada 11 orang. 11 orang, walaupun di data sebenarnya yang ada di kami itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 56 orang manajer yang sebenarnya domisilinya di Kota Kendari. Tapi untuk penugasan kemarin kami baru dapat informasi dari para manajer yang menghadap ke kami itu baru 11 orang. Kemudian ditujukan bagi sekarang KKMP-KKMP yang boleh juga akan beroperasi. Segera akan beroperasi, dalam hal ini sudah ada gerainya, kemudian akan dilengkapi dengan peralatan-peralatan termasuk dengan isi dari gerainya itu.
9: Lebih lanjut, Sarifuddin berharap dengan dimulainya penempatan 11 manajer KDKMP di Kota Kendari, operasional koperasi dapat segera berjalan dan diharapkan mampu mengelola operasional koperasi Merah Putih sekaligus mendorong KDKMP menjadi bagian penguatan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Irfan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Sofi. Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi dari RRI Toli-Toli. Meskipun debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
10: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa bulan terakhir ini, selain berdampak terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta rumah warga, juga berdampak terhadap debit air yang ada di Sungai Tuele saat ini, yang menjadi pasokan utama air PDAM Ogomalane Toli-Toli sebelum disalurkan kepada pelanggan baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli, Haji Jusman, saat diwawancara RRI mengatakan, meski debit air menurun karena musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir, namun pasokan air bersih ke pelanggan PDAM Ogomalane Toli-Toli tetap berjalan normal, terutama yang berada di dalam kota. Namun pasokan air bersih yang berada di luar kota, terutama di IKK Tambun sampai dengan sejauh ini masih mengalami gangguan, di mana terdapat sebagian pelanggan di wilayah itu tidak mendapatkan air bersih, dipasok dan diantar langsung PDAM Ogomalane ke wilayah tersebut serta ditampung dalam satu wadah tandon agar pelanggan yang tidak mendapatkan air bersih memperoleh air secara mudah.
11: Debit jelas turun karena memang di mana-mana bahkan di daerah lain itu sudah bergilir, tapi syukur alhamdulillah kita di sini masih bisa melayani khusus dalam kota itu bagus. Kemudian wilayah Galumpang juga bagus.
10: Penurunan debit air untuk wilayah IKK Tambun sampai dengan sejauh ini sangat signifikan akibat musim kemarau yang melanda Kabupaten Toli-Toli. Namun untuk wilayah dalam kota yang disuplai langsung dari Sungai Tuelei masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. suplai air untuk wilayah di IKK Tambun diperoleh dari Siapo yang saat ini debit airnya juga mengalami penurunan.
11: Upaya kita sudah kita lakukan pembendungan agar tangkapan air itu tidak ada yang lepas, kita tampung semua untuk mengarah ke bak reservoir. Debitnya turun untuk wilayah ya IKK Tambun. Tapi untuk kota itu masih turun tapi pelayanannya masih bagus.
10: Direktur PDAM Ogomalane Kabupaten Tolu-Tolu ini berharap kepada pelanggan PDAM agar berhemat dalam menggunakan air dengan mematikan keran jika tidak dipergunakan lagi, guna berbagi dengan pelanggan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Tolu. Dari Kabupaten Tolu-Tolu, Ahmad Mukadas melaporkan kembali ke studio.
3: Baik, pendengar, setelah tadi informasi dari RRI Tolu-Tolu bersama Ahmad Mukadas, kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar mendengarkan feature, dan di sana ada rekan Irsan Saputra. Rekan Irsan, silakan.
12: Setahun sekolah rakyat, siswa SRMP 23 semakin disiplin dan berprestasi. News feature kami hadirkan untuk Anda yang disampaikan oleh Rahmadani.
13: Ratusan anak-anak telah mengenyam pendidikan selama setahun terakhir di Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 23 Makassar. Anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera ini mendapat pembelajaran dan pembinaan kedisiplinan dari guru dan wali asuh di sekolah boarding school tersebut. Kepala SRMP 23 Makassar, Radia, mengatakan SRMP 23 Makassar diperuntukkan khusus untuk warga Kota Makassar yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2. Berdasarkan data tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Sekolah Rakyat yang menampung 124 siswa ini mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 saat peresmian serentak Sekolah Rakyat di Indonesia oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Setelah setahun beroperasi, Radia mengakui siswa Sekolah Rakyat mulai mampu menunjukkan potensi dan bakat yang sebelumnya belum berkembang secara optimal. Sebagai gambaran, bulan lalu perwakilan siswa SRMP 23 mengikuti kejuaraan pencak silat nasional memperebutkan Piala Bupati Bone dan berhasil meraih 5 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari 16 orang siswa dalam satu kontingen.
14: Negara hadir buat memang anak-anak yang dari, kalau mungkin di bahasa kurang beruntung dari kita. Tadi itu ibu lihat di kelas udah semuanya aktif, dan pembelajaran terkait dengan IT mereka udah bisa mendesain sendiri melalui Canva untuk bikin tabel daftar tiketnya, kebersihan kelasnya, itu mereka sudah bisa didampingi sama guru semua dan secara mandiri mereka sudah bisa.
13: Sementara itu, salah seorang siswa SRMP 23 Azhara kelas 8A mengakui masuk sebagai siswa sekolah rakyat dari desil 2. Siswa yang ayahnya hanya bekerja sebagai buruh serabutan itu mengakui sangat senang belajar di sekolah rakyat karena selain mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang, juga selama di asramakan dapat belajar kemandirian dan disiplin.
15: Kalau sekolah rakyat punya program unggulan kayak nabiayai ki untuk melatih kemampuan fisik akademik. Kalau metode pembelajaran guru bagus sih caranya, terus juga gampang dipahami.
13: Berdasarkan data Dinas Sosial Sulawesi Selatan diketahui, perkembangan program sekolah rakyat terus meluas pada Agustus 2026. Jumlah siswa sekolah rakyat di tingkat provinsi tercatat 414 orang, terdiri atas 24 siswa sekolah rakyat dasar, 125 siswa SMP, 120 siswa SMA kelas 10, dan 145 siswa SMA kelas 11.
12: Demikianlah news feature kami hadirkan dari RRI Makassar, kembali bersama rekan-rekan dari RRI Tolu-Tolu.
3: Baik, terima kasih Irsan. Saudara pendengar, informasi dari Makassar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Gemah Sari Pati Maju sore hari ini. Rapat kerja yang bertugas, saya Maria Nirauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore.
12: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekarang sudah pukul 17.30.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kita akan terus melanjutkan upaya kita untuk memiliki diri kita sendiri, yaitu dengan bagaimana kita punya keberanian untuk jujur kepada diri sendiri. Seperti yang kita maklumi bahwa kita ini goyah dalam hidup karena kekhawatiran kita terhadap penilaian merendahkan kepada diri dari orang lain, sehingga kita beraneka rupa upaya agar kita tampil lebih dari kenyataan, yang ternyata semua ini menjadi siksaan bagi kita sendiri. Strategi pertama kita untuk mengetahui kekurangan diri adalah dengan punya keberanian bertafakur. Terus kita meneliti diri sendiri. Sesudah tentu kita belajar tentang ilmu penyakit hati, kita harus tahu apakah kita ini orang yang sombong atau tidak, apakah kita ini orang yang ria, tukang pamer, apakah kita ini seorang pendengki, apakah kita ini orang yang emosional, apakah kita ini orang yang kikir, apakah akhlak kita buruk. Tulis keberanian kita untuk terus menulis aneka keburukan kita, banyak omong sia-sia, suka berdusta, suka ingkar janji, banyak menyakiti orang lain. Cobalah tulis sendiri saja. Keberanian kita untuk tahu siapa diri kita sendiri itu membuat kita lebih siap menghadapi pujian dan penghinaan dengan cara yang proporsional. Teknik yang kedua adalah kita harus mulai belajar memiliki teman yang punya komitmen untuk saling memperbaiki. Percayalah, jikalau kita punya kawan karib yang berperan sebagai cermin, berani menilai kita apa adanya dan berani menginformasikan bukan hanya kebaikan tapi juga keburukan, dan kita menyikapinya dengan tepat, ini luar biasa sekali. Kawan sejati ini bisa kita manfaatkan pasangan kita, istri atau suami, karena mereka lebih tahu siapa diri kita yang sebenarnya dibanding teman-teman lainnya, karena sehari-hari kita bisa bersama mereka. Cobalah dibangun kesepakatan supaya istri punya keberanian untuk mengoreksi, memberikan masukan kepada suaminya. Begitupun sebaliknya. Dan kita nikmati ini sebagai salah satu kekayaan rumah tangga kita. Atau anak-anak kita, kita harus mulai membudayakan anak-anak berani mengoreksi orang tuanya. Tidak akan pernah runtuh kemuliaan kita dengan dikoreksi. Tidak akan pernah tercoreng martabat kita dengan senang dikritik ataupun diberi saran, diberi nasihat. Yang justru ada adalah sebaliknya. Orang akan kian simpati, kian segan, kian sayang. Dan perubahan diri kita itu akan membuat orang yang mengoreksi kita semakin termotivasi untuk menghargai dan menghormati kita. Di kantor miliki kawan-kawan. Dan pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada teman-teman kita itu adalah, ayo beritahu kekurangan apa yang harus saya perbaiki. Bagaimana perubahan-perubahan apa yang harus saya lakukan. Tanya ke istri, ke suami, ke anak, ke teman, dan jadikan kebutuhan akan saran, kebutuhan akan koreksi, ini merupakan prosedur standar bagi kesuksesan kita. Bagaimana mungkin kita akan maju kalau kita tidak tahu keburukan kita yang akan menjadi penjegal ataupun yang akan menjerumuskan kita kelak. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kalau kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki. Maka keberanian sejati kita adalah berani bertanya. Silakan berikan saya masukan, berikan saya koreksi. Nabi Muhammad saja, subhanallah, selalu membuka musyawarah dalam situasi perang sekalipun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, ini adalah kunci mutlak bagi orang yang akan sukses, beruntung. Semua pemimpin itu jatuh kalau dia sibuk memimpin tanpa punya kemampuan memimpin dirinya sendiri. Ayah akan jatuh kalau dia memimpin tanpa bisa memimpin dirinya sendiri. Begitupun ibu, guru, atau siapa saja. Dan memimpin diri diawali dengan keberanian untuk mengetahui kekurangan dirinya sendiri dengan tafakur,
ataupun kita meminta kepada orang-orang di sekitar kita untuk secara aktif terus-menerus memberikan masukan. Saudara-saudaraku, para pendengar yang budiman, percayalah, jikalau kita mau berlatih, lambat laun kita akan merasa nikmat. Kalau ada yang mengoreksi, jangan dijawab. Ucapkan terima kasih sesudah kita dengar. Jangan ingin kembali membalas mengoreksi. Ini merupakan nikmat dari Allah lewat orang lain. Nikmati saran, nikmati koreksi, nikmati kritik sebagai bagian karunia yang besar dari Allah. Seperti cerminnya memberitahu kotoran di hidung, di mata, tentu kita tidak usah protes, melainkan sibuklah untuk membersihkan. Barang siapa di antara kita yang semakin hari semakin terampil, maka setiap saat dia bisa mendeteksi kekurangannya secara dini, dia bisa memprogram perbaikannya, dan kegigihan kita memperbaiki diri itu adalah sesungguhnya merupakan kontribusi kita untuk memperbaiki orang lain. Tidak mungkin kita memperbaiki orang lain kalau kita tidak punya kemampuan memperbaiki diri, karena orang lain tidak hanya bisa mendengar omongan kita, tapi mereka melihat, menyaksikan, merasakan getaran-getaran perubahan kita. Dan itulah kata-kata yang lebih baik dibanding rangkaian kata tanpa kegigihan memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberanian kepada kita untuk berani terus mengoreksi diri, memperbaiki diri. Dan inilah insya Allah yang akan menjadi kekayaan, warisan kemuliaan kita, yang bisa menjadi kebanggaan keluarga dan keturunan kita. Selamat berjuang saudara-saudaraku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya."

Apakah Anda tergolong orang yang menggunakan fasilitas jabatan dan harta negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi? Semoga tidak. Tersebutlah peristiwa di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau sedang mengerjakan tugas-tugas negara di kantornya di malam hari, datanglah seorang anaknya. Beliau lebih dulu melontarkan pertanyaan, "Apakah urusan yang hendak kau sampaikan itu berkaitan dengan urusan negara?" "Tidak, ini urusan keluarga, wahai ayah," anaknya menjawab. "Bila demikian, lampu ini akan kumatikan karena minyaknya dibayar dengan uang negara." Demikian jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan tegas. Alkisah, di masa pemerintahan Khalifah Umar tersebut, semua rakyatnya hidup adil

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah pergelaran akbar ibadah hamba-hamba Tuhan baru saja kita saksikan. Beratus ribu jemaah haji Indonesia kini kembali ke tanah air dengan berbagai kesan dan perasaan. Tentu sebagian besar berharap menjadi haji yang mabrur dan membawa berkah dalam hidupnya di dunia maupun akhirat. Bukan hanya sekedar melakukan perjalanan turisme yang melelahkan. Tahukah Anda, ciri utama haji mabrur adalah ikhlas menunaikan haji serta makin meningkat ibadahnya. Nah, jika Anda menemukan perubahan tersebut setelah Anda menunaikan haji, berbahagialah Anda karena tergolong dalam kelompok haji mabrur yang diterima ibadahnya. Namun jika Anda tak menemui perilaku yang dimaksud dalam diri Anda, sebuah introspeksi adalah yang paling baik yang harus kita lakukan.

Seorang nelayan berkata begini, "Walaupun ikan-ikan yang kutangkap hidup di air laut, tak pernah kurasakan asin dagingnya kecuali diasinkan orang setelah dia mati." Ungkapan sederhana adalah tamsil bagi kita bahwa bagi manusia yang hidup jiwanya dimanapun berada, takkan mudah terpengaruh dengan pola tindak di lingkungan kehidupan yang negatif, kecuali bila jiwanya telah mati. Allah selalu menganjurkan manusia agar senantiasa menghidupkan jiwa dan hati kita dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam surah Yasin ayat 69 dan 70, Dia berfirman, "Al-Quran itu tak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya."

0: Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satu Radio Ampana dan tentunya masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda malam hari ini hingga ditutup siaran nanti di jam 12 malam. Dan kami masih akan hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngape badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngape cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegawaiku ini sabar. Semoga ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Pas kau bicara, kau lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM 93 MHz.

0: Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah Mahulu, di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknan membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI AIN, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi tadi melaksanakan penerbangan para motor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik.

0: berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
1: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari Kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Dengan tambahan dua korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
5: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
5: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rehi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
6: Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basana sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana selfish-nya.
7: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
6: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
5: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljanah.
1: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
2: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
1: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
3: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
2: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
6: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
7: Dan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datapun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusiasme menanti pertandingan pada malam hari ini. Dan malam di sisi tribun disaksikan oleh para supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan, di area tracking area hari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi tenis, akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai tenis Asian Cup 2026. Mereka mungkin banget untuk yang dapat kami sampaikan dari stasiun utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz yang memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Dalam analisis terbaru, UN Women mengatakan sekitar 22 juta orang lainnya berpotensi mengalami kerawanan pangan dalam skenario dampak moderat, di mana perempuan dan anak perempuan menyumbang 53% dari jumlah tersebut. Sebelas koma 7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Bayu, selamat malam, Prof.
2: Ya, selamat malam, Mas.
0: Ya. Prof, jika 11,7 juta perempuan dan anak perempuan diperkirakan terdorong ke dalam kerawanan pangan akibat gangguan konflik dan perdagangan, sejauh mana, Prof, faktor agroklimat ini seperti perubahan pola hujan, kenaikan suhu, kekeringan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat memperbesar dampak tersebut, Prof?
2: Ya, yang pertama memang kaitannya dengan geopolitik ya.
0: Iya.
2: Distribusi logistiknya itu terganggu gitu ya, distribusi pangannya terganggu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua diperparah dengan kondisi yang cuaca ekstrim, cuaca ekstrim dengan apa banyaknya ya tadi gagal tanam, gagal panen gitu ya. Di satu daerah, di suatu negara yang kemudian harus didistribusikan gitu ya, didistribusikan ternyata ada geopolitik, ada yang Selat Hormuz bermasalah, juga konflik di Timur Tengah, kemudian tidak bisa jalan gitu ya. Nah, itu juga menyebabkan tadi banyak yang rawan ya, di 28 negara itu rawan krisis pangan gitu.
0: Ya, Prof, tadi dalam perspektif agroklimatologi, apakah sistem pangan global saat ini terlalu bergantung pada kondisi iklim yang relatif stabil?
2: Ya, memang yang tadi pemicu apa namanya menjadi lebih apa kuat gitu ya, krisis pangannya itu, karena memang cuma tergantung iklim gitu ya, walaupun negara-negara maju mereka bisa melakukan satu rekayasa gitu ya, rekayasa di greenhouse dan sebagainya yang tidak begitu terpengaruh gitu ya dengan adanya cuaca apa cuaca ekstrim dan sebagainya. Tetapi memang diakui kan tidak semua negara, apalagi negara Timur Tengah yang mereka apa namanya sangat ketergantungan dengan bahan dari luar gitu ya, dari luar yang mereka sangat panas, kemudian yang otomatis ketergantungan impor itu sangat tinggi, ditambah dengan kondisi geopolitik. Jadi memang ya tadi di negara-negara penghasil dampak dari perubahan iklim mereka juga produksinya tidak maksimal, gitu ya. Yang kemudian harusnya mereka bisa mengekspor, gitu ya, negara Timur Tengah, ditambah dengan kondisi yang tadi adanya geopolitik dan Selat Hormuz dan sebagainya. Tadi yang akhirnya distribusinya tidak sampai pada negara-negara yang di apa negara-negara yang memang ketergantungan impor dari negara lain untuk pangan ini.
0: Nah, kalau kita lihat ini, Prof, apakah konsep ketahanan pangan
3: dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Gue banyak sekali ini beban pikiran, mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara, no?
5: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara? Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
4: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit perut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali perut gue, aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: ไปเลยมา
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi, kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Eh, sama menyanyi kan besar tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Eh, Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, oh iya weh. Setelah luasi kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, enggak lihat ya, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya, lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini, baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang klik link atau bakasi OTP, PIN dan password dan data pribadi, bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma balik DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli tanya dulu dirimu sendiri, saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saya yang pakai. Ah, terjadi saya check out lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa de pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ampanan dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yunisa Fira ya, yang menemani Anda di malam hari ini di Pulau Togean atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Tadi sudah kami hadirkan dua buah lagu yang menemani atau mengawali ya perjumpaan kita di Pulau Togean malam hari ini. Dan saya mengundang Anda semua untuk bergabung di Pulau Togean di 0821-2850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Panursin di Bonerato.
0: Panursin di Bonerato, juara satu ini malam sebelum ketiduran ya. Silakan Panursin, mau dengar lagunya siapa nih?
1: Membaca Surat Cinta.
0: Membaca Surat Cinta.
1: Ya,
0: gitu. Oke, membaca surat cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Panursin dengan pilihan lagu membaca surat cinta. Surat cinta dari siapa tuh? Membaca surat cinta. Baik, kita cari dulu nih lagunya Panursin. Oke, sudah ketemu nih lagunya. Saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Rukmin, aku ya Ibu Rukmin.
2: Nomoran 2.
0: Nomoran 2, alhamdulillah. Biasa so terakhir ini. Ini malam nomor 2. Ini sota tidur atau?
2: Belum
0: tadir mati lampu. Harusnya sudah ketiduran ini kalau mati lampu. Atau kepanasan ya? Mau ditemani lagunya siapa dan ini malam?
2: Tiada lagi ini
0: listrik.
2: Langsung habis.
0: Oke, dan ditunggu lagunya Ibu Guruk ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini dengan pilihan lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Baik, saya menyapa nih lagi penelpon kita. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
3: Pulang lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Parimo Mbak Yuni.
0: Dari Parimo, Pak Nasrun ya.
3: Iya.
0: Ada apa ini Dan? Ini malam Pak Nasrun.
3: Lagi monitor di RRI 4.
0: Lagi monitor baring-baring dengar lagu kenangan ya. Kalau lagu kenangannya Pak Nasrun apa ini yang mau diputar akan?
3: Iya. Lagunya Kus Plus.
0: Kus Plus judulnya apa itu?
3: Iya, Muda Mudi.
0: Muda Mudi. Oke. Muda mudi zaman sekarang, jadi teringat pas muda kayaknya ini Pak Nasrun.
3: Ya, terima kasih Pak Yunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Baik pendengar, seperti biasa dengan 3 penelpon dan 3 lagu memang biasanya ya. Kalau dengar lagu lama itu kita pasti flashback ke masa lalu, apalagi yang mungkin pas zaman muda. Dan malam hari ini kami terus menemani Anda untuk di Pulau Togean dengan suasana yang menjadi sedikit lebih syahdu ya, dengan lagu-lagu kenangan dan lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa jatuh cinta, masa patah hati, ataupun bahkan pernah jadi soundtrack perjuangan hidup kita sendiri. Oke, langsung saja kita ke lagu berikut. Membaca surat cinta berikut ini.

0: Baik, benar masih di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pulau Togian, Anda dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura atau Ibu Megawati. Ada apa ini Dan? Soal ketiduran atau?
1: Mati lampu.
0: Aduh, mati lampu ini malam Dan eh.
1: Mati lampu kita sini saya.
0: Menunggu berarti. Bagi pas kipas saya dulu.
1: Iya.
0: Mau ditemani lagunya siapa ini Dan? Mbak tunggu ini lampu menyala.
1: Lagunya Inang.
0: Inang.
1: Ya.
0: Oke, okay, Dan.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Neneknya Zura atau Ibu Mega di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini, walaupun ada beberapa nih yang malam hari ini kebagian mati lampu ya, tapi tetap bergabung nih malam ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Bung Wardi di Fombodo.
0: Bung Wardi di Fombodo, kayaknya baru kali ini kita ketemu di malam hari di Pulau Togian, Bung Wardi.
2: Iya deh, betul-betul.
0: Ada apa ini Dan ini malam, Bung Wardi?
2: Malam ini aku lagi habis goreng pisang.
0: Asik.
2: Terus minum sama teh.
0: Mantap. Tidak mati lampu di sana ya?
2: No.
0: Oh
2: tidak.
0: No, aman. Berarti makin nikmat ini makan pisang sambil minum teh, dengar lagu kenangan lagi nih malam ya. Pokoknya harus hadir
2: iya
0: terus
2: dong.
0: Ini. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini Dan, Bung Wardi?
2: Mau dengar lagunya Bobby Mesat, tapi dipilihkan judulnya yang pas deh.
0: Oke, siap kalau begitu. Bobby Mesat ke?
2: Oke, assalamualaikum. Oh iya, oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bung Wardi di Fomodo sudah bergabung, dan selamat menikmati pisang goreng sama tehnya. Aduh, kedengarannya bikin ngiler ini malam-malam lagi. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Opa Adit di Kajulangko.
0: Opa Adit di Kajulangko ya. Iya, ada apa ini malam Dan?
3: Ada baring-baring.
0: Oh, baring-baring, tidak menonton bola ini?
3: Ya, cuma dengar Mbak Yuna ya.
0: Oh namanya. Begitu. Alhamdulillah kalau begitu ya. Silakan, mau dengar lagunya siapa Pak Adit?
3: Iya, cuma judulnya ini, tidak tahu siapa yang bawa lagu.
0: Oke, judulnya apa itu Dan?
3: Terlambat sudah.
0: Aduh, terlambat sudah. Makanya cepat-cepat.
3: Iya, nanti mau diusahakan itu cepat.
0: Oke, usahakan habis ini ya.
3: Iya.
0: Oke, Dan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Opa Adit di Kajulangko sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini dengan pilihan lagu-lagunya malam hari ini ya, yang penuh kenangan tentunya, yang bukan hanya sekedar lagu, tapi begitu kita dengar intronya tiba-tiba bisa kembali ke masa lalu mungkin ya, ke seseorang, ke sebuah tempat, atau juga cerita yang ternyata masih tersimpan rapi di sudut hati. Asik. Baik, kita langsung saja nih ke lagu berikut dengan judul Inang buat neneknya Zura berikut ini.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih bersama saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini di Pelotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda yang menemani hingga di pukul 23 lewat 30 menit atau di jam setengah 12 ya malam hari ini. Saya masih menantikan Anda pendengar untuk bergabung di Pelotogen atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk pendengar yang mungkin lagi di rumah, yang sedang santai, lagi ngopi, rebahan, atau juga masih sibuk dengan pekerjaan ya di hari Senin, Anda dapat bergabung bersama kami dengan bernostalgia dan juga menikmati malam. Dan tentu saja juga Anda bisa mengirimkan atau merequest ya lagu kenangan favorit Anda yang mungkin pernah jadi lagu favorit pada zamannya di waktu itu. Oke, untuk Anda yang bergabung, kami masih menantikan Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit di 08212850-2652. Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Jaringannya menghubungkan ya. Boleh dicoba kembali ya di 08212850-2652 di WhatsApp maupun di telepon seluler.

0: mungkin yang lain juga lagi pada mati lampu di rumah atau gimana. Atau ada ya juga yang lagi nonton bola nih malam hari ini. Ya. Kalau begitu kami hadirkan dulu nih untuk Anda lagu kenangan yang juga jadi favorit. Mungkin yang pernah juga mendengar lagu ini, kita bisa menikmati bersama untuk di malam hari ini. Baik, kita tahan dulu untuk lagunya karena ada penelpon nih lagi. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu sama kegemaran orang Jawan.
0: Manado, Ibu Ani, Kota Mobagu. Ada apa ini Ibu Ani?
1: Lagi baring-baring monitor.
0: Aduh, baring-baring monitor. Dari tadi ditunggu ini. Baru muncul.
1: Ditunggu dari pun di nomor yang satu tidak tagam, tidak nyambung.
0: Oh begitu. Waduh, iya. Kenapa tuh ada sesuatu lagi mungkin eh? Oke, dan mau di
1: sini.
0: Oh gitu. Mungkin yang lain juga sama ya. Masalahnya seperti
1: itu. Di sini
0: mau dengar lagunya siapa ini?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata.
1: Jangan ingin menang sendiri.
0: Jangan ingin menang sendiri ya, egois itu namanya.
1: Sendiri Bung War.
0: Betaria Sonata. Oke deh.
1: Oke deh, terima kasih. Salam sehat Mbak Yuni ya.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga buat Ibu Ani Kota Mobagu. Sudah bergabung ya di Pulau Togean malam ini. Saya menyapa lagi penelpon kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo. Aduh, mati lampu ini di Maleo. Aduh. Dengar-dengar lagu kenangan saya dulu ya. Tapi radionya tidak lobet ini.
2: Tidak.
0: Aman. Sudi cas memang, sudi tahu ini somati lampu. Silakan, mau dengar lagunya siapa nih Ibu Ice?
2: Lagunya siapa ya? Sedingin air Tondano.
0: Sedingin air Tondano. Oke dan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ice di Maleo ya, sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini.

Baik pendengar, sudah ada dua penelpon kita, dan kita ke lagu berikutnya, tembang kenangan dari Danau Tondano. Sedingin air Danau Tondano berikut ini.

Baik pendengar, masih di Pulau Togean bersama saya Yunisa Firai menemani Anda kurang lebih 30 menit lagi waktu kita untuk menemani dengan lagu-lagu kenangan di Pulau Togean. Jadi untuk Anda yang bergabung, langsung saja menghubungi kami di WhatsApp maupun di telepon seluler 0821 2850 2652.

Baik pendengar, karena belum ada nih penelpon selanjutnya, kami hadirkan ya lagu kenangan untuk Anda, untuk menemani Anda di malam hari ini. Karena malam hari ini kita tidak hanya mendengarkan lagu, tetapi juga mengingat kembali ya cerita yang pernah membuat kita tersenyum. Oke, langsung saja kita ke lagu dari Doel Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu, berikut ini.

Di Pelotogen dan di sesi terakhir perjumpaan kita di Pelotogen, saya masih menantikan Anda untuk bergabung di Pelotogen di 0821 2850 2652.

Baik, benar, karena kita sudah di sesi terakhir, selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu kenangan ya, yang akan menemani sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini di Pulau Togean. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan RRI Ampana dari pagi tadi hingga di malam hari ini kita berjumpa di Pulau Togean. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran urusannya, dan juga kabar terbaik untuk di hari esok. Dan pendengar, selanjutnya kami masih akan hadirkan inspirasi malam dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda di hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Siaran pendidikan ante budaya.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi, maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz siaran kami. Dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Safira bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampara kembali mengantarkan acara siarannya edisi hari ini Selasa tanggal 6 Oktober 2006 di frekuensi FM 93 MHz. Saudara selamat mengikuti siaran kami sekali di udara, tetap udara, sekali

Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali

yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan, "Insya Allah." Artinya, jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman."

dengan ukuran dunia, sehingga mereka menjadi lebih suka mengutamakan kenikmatan duniawi yang ada di depan mata. Padahal banyak hadis yang menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang dijanjikan Allah kepada manusia yang beriman adalah jauh lebih besar dan abadi. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda,

0: waktu Indonesia Tengah. Karena misalnya anak-anak kita kasihkan handphone, algoritma dan kepungan media itu tidak bisa kita kontrol, apalagi lingkungan luar.
1: Melihat bagaimana peran TNI sampai ke pelosok di ujung-ujung gunung, mereka membangun jembatan penyeberangan yang selama ini masyarakat susah sekali untuk bisa menyeberang.
2: Berdasarkan pengamatan kami, lapisan tersebut itu adalah lapisan inversi suhu, di mana terjadi perbedaan suhu yang menyebabkan partikel udara polutan itu terperangkap.
3: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Gemuran lagu dewasa yang viral di media sosial dinilai mengancam tumbuh kembang dan pola asuh edukasi anak di era digital. Kota Palu dalam sepekan terakhir kerap terlihat diselimuti lapisan awan putih tipis yang sekilas menyerupai kabut. Fenomena tersebut berkaitan dengan lapisan inversi suhu dampak musim kemarau dan karhutla. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 dibacakan oleh saya Adinda Kurnia Islami. Pendengar, kita awali informasi pertama. Gempuran lagu dewasa yang viral di media sosial dinilai mengancam tumbuh kembang dan pola edukasi anak di era digital. Diperlukan peran seluruh pihak untuk membangkitkan kembali ekosistem lagu anak. Selengkapnya laporan Miftahul Janah.
4: Keterbukaan di era digital menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk anak, termasuk pengawasan terhadap media yang mereka konsumsi setiap harinya. Algoritma di media sosial yang mendorong konten viral membuat anak-anak juga ikut terpapar dengan konten yang tidak ramah anak, termasuk lagu-lagu bertema percintaan yang belum dapat dipahami anak seutuhnya. Seorang ibu rumah tangga, Sari, mengakui maraknya lagu dewasa yang lebih sering dihafalkan anak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Menurutnya, dibanding era 2000-an, di mana anak-anak tumbuh dengan penyanyi cilik seperti Tasya atau Sherina, anak-anak kini lebih akrab dengan lagu percintaan viral. Ia menilai, meski dengan pengawasan ketat, algoritma tidak dapat dikendalikan seutuhnya oleh orang tua.
0: Karena misalnya anak-anak kita kasihkan handphone, algoritma dan kepungan media itu tidak bisa kita kontrol. Apalagi lingkungan luar, misalnya teman sebaya mereka ya, teman sekolah, teman les mereka. Mereka biasanya bertukar informasi kan, ih yang ini kayaknya seru deh, yang ini bagus, kamu harus nonton yang ini deh.
4: Sementara itu, Ketua DPC Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia atau PAPRI Kabupaten Sigi, Yudi Nugraha menuturkan, meski konten anak semakin menjamur di media sosial, tetapi kehadiran lagu anak di balantika musik justru semakin berkurang, khususnya dalam 2 atau 3 dekade terakhir. Ia pun mendorong peran orang tua untuk memperkuat edukasi kepada anak terhadap lagu-lagu yang dikonsumsi melalui media sosial.
5: Dan juga ketika anak-anak mulai menyanyikan lagu-lagu dewasa, sedapat mungkin agar diedukasi dengan secara preventif gitu. Agar anak-anak itu tumbuh dan dengan lagu-lagu yang seusianya, karena ini akan mempengaruhi pola edukasi anaknya ke depannya juga.
4: Yudi menegaskan, menghidupkan kembali ekosistem lagu anak membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Selain orang tua, lembaga pendidikan juga dinilai berperan penting dalam memperkenalkan kembali lagu-lagu anak di sekolah. Industri dan pencipta lagu juga diharapkan dapat tergerak kembali untuk memproduksi lagu anak, sehingga pembendaharaan lagu ramah anak dapat meningkat dan anak-anak dapat tumbuh dengan lagu yang sesuai dengan usianya.
3: Pendengar dan pemirsa, perkembangan teknologi dan semakin mudahnya anak mengakses berbagai konten digital dinilai ikut menggeser kebiasaan anak dalam menikmati musik. Di tengah kondisi tersebut, lagu anak dinilai semakin kurang mendapatkan tempat karena anak-anak kini lebih dekat dengan berbagai konten yang tersedia melalui perangkat digital. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Inyoman Slamet, saat dihubungi RRI mengatakan perubahan kebiasaan tersebut merupakan bagian dari pergeseran pola kehidupan kehidupan anak di era teknologi. Menurutnya, hal-hal yang dahulu menjadi kebiasaan anak termasuk pola bermain dan cara menekan sesuatu lagu kini mulai ditinggalkan karena anak lebih tertarik pada berbagai hal baru yang ditawarkan teknologi dan informasi. Meski demikian, Nyoman menilai lagu anak tetap memiliki fungsi penting tidak hanya sebagai hiburan, namun juga mengandung unsur edukasi bagi perkembangan anak.
6: Menurut saya sebenarnya untuk menghindari, maka peran orang tua, peran guru, peran juga kita, masyarakat juga harus membangkitkan itu. Harus menghidupkan yang namanya pemahaman anak-anak tentang lagu anak-anak ya. Apalagi lagu anak-anak itu kan lebih kepada pemberian edukasi tentang gimana cara menghormati orang tua, cara bermain, cara bergaul, dan lain sebagainya.
3: Nyoman menambahkan orang tua perlu lebih aktif dalam mengarahkan anak ketika menggunakan perangkat digital. Tidak hanya memeriksa akses terhadap teknologi, namun juga perlu mendapatkan pendampingan agar tontonan maupun musik yang dikonsumsi sesuai dengan usia anak. Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak membiarkan anaknya hanya mengikuti berbagai konten yang tersedia di media sosial, terutama konten atau lagu dewasa yang belum sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan pengawasan yang lebih aktif tentunya, perkembangan teknologi diharapkan tetap memberikan manfaat tanpa menghilangkan nilai edukasi dan kebiasaan positif yang sebelumnya melekat dalam kehidupan anak. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi arus informasi dengan dampak akses informasi dari berbagai belahan dunia. Namun di balik kecanggihan informasi, teknologi tersebut turut mempengaruhi banyaknya kognitif anak, seperti lebih mudah menghafal lirik lagu viral di media sosial dibandingkan lagu anak tentunya. Dan di mana anak juga lebih sering untuk melirikkan lagu viral dibandingkan lagu nasional ataupun lagu daerah. Terkait hal tersebut, kita ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama dengan budayawan sekaligus pencipta lagu daerah di Tojo Una-Una, Munawar Mapul.
7: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan salah satu budayawan lokal Tojo Una-Una. Beliau ini adalah selain budayawan, beliau juga pencipta lagu dan beliau juga mantan guru. Saya menyapa beliau, Bapak Insinyur Munawar Mapu MSI. Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baik, Pak, ini terkait dengan atau tema kita yaitu krisis lagu anak dan anak lebih mudah menghafal lagu viral. Nah, Pak, menurut Bapak, kenapa anak zaman sekarang lebih mudah hafal lagu-lagu viral ketimbang lagu anak atau lagu kebangsaan atau lagu kebudayaan kita, lagu-lagu daerah kita Tojo Una-Una, Pak?
8: Iya, anak kita sekarang itu mereka lebih mudah menghafal lagu-lagu viral ketimbang lagu anak atau lagu kebangsaan. Hal ini disebabkan karena yang kita ketahui bahwa saat ini sangat berkembang luar biasa, maksudnya dengan pesat, itu teknologi, terutama teknologi informasi, baik itu melalui HP atau televisi atau melalui media sosial. Nah, sehingga anak kita itu mereka lebih mudah mendapatkan mendengarkan lagu-lagu yang sifatnya lagu-lagu di luar dari lagu anak atau lagu-lagu kebangsaan. Kemudian yang kedua, karena lagu kebangsaan saat ini berbeda dengan dulu. Pada waktu kami masih sekolah, itu diajarkan di sekolah, masuk dalam kurikulum. Itu yang biasa di kurikulumnya namanya kesenian. Jadi saya dulu waktu tahun 70-an masih SMP, SD, SMP itu diajarkan melalui mata pelajaran kesenian. Kemudian yang untuk lagu anak biasa sering dilihat, ditampilkan di televisi pada waktu yang lalu, termasuk di radio. Namun saat ini, ya lebih banyak yang ditampilkan justru lagu-lagu yang bersifat lagu-lagu dewasa kan, sehingga anak-anak kita yang mereka kurang mendapatkan atau mendengar lagu-lagu anak ataupun lagu kebangsaan.
7: Baik, nah Pak, dari sisi psikologis, dampak paparan lirik lagu dewasa terhadap kognisi anak, Pak?
8: Iya, sisi psikologis atau dampak paparan lirik lagu dewasa terhadap kognisi anak memang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena lagu-lagu yang lirik lagu dewasa ini bisa merangsang kejiwaan terhadap anak kita, kan? Karena menggunakan bahasa-bahasa yang sampai bisa merangsang seksual anak. Jadi pengaruhnya terhadap anak itu dari lirik lagu dewasa seperti itu.
7: Iya. Nah kemudian Pak, bagaimana Bapak melihat keberadaan lagu-lagu kebangsaan anak atau bahkan lagu daerah dengan lirik lagu yang dengan adanya lirik lagu yang viral, Pak?
8: Ya seperti saya sampaikan tadi bahwa memang lagu-lagu kebangsaan ini sudah anak-anak kita sebagian besar sudah tidak mengenal lagi, kan? Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan pelajaran, terutama misalnya pelajaran kesenian, kan, di sekolah. Berbeda dengan yang dulu, memang pelajaran kesenian itu setiap kita mau belajar biasanya didahului dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Kemudian untuk lagu daerah, saat ini memang anak kita kurang menyukai lagu daerah. Kenapa? Karena yang pertama, karena mereka sudah banyak yang tidak mengenal lagi, maksudnya tidak paham dengan bahasa daerah, sehingga menjadi kesulitan. Namun saat ini saya kira dari pemerintah daerah, terutama Kabupaten Tojonouna, untuk pengenalan bahasa mulai mau dimasukkan di kurikulum yang sifatnya lokal.
7: Ya, nampak. Kemudian apa langkah yang harus dilakukan agar lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu anak, atau lagu-lagu daerah kita Tojonouna ini tetap terjaga di tengah banyaknya lirik-lirik lagu yang viral saat ini melalui sosial media?
8: Iya. Untuk mempertahankan, yang pertama di sekolah itu perlu semakin diterapkan mengenai kurikulum kesenian, termasuk kurikulum yang berkaitan dengan bahasa daerah. Dengan demikian anak-anak kita, mereka akan terbiasa dengan mendengarkan lagu-lagu yang berbahasa daerah. Kemudian yang kedua, nah saat ini sering juga ditampilkan melalui kegiatan-kegiatan festival, seperti baru-baru ini di Kabupaten Tojonouna ada festival Bakulupi. Nah, di situ ditampilkan lagu-lagu daerah, termasuk tarian-tarian daerah. Jadi perlu diajarkan, kemudian sering dilaksanakan kegiatan lomba melalui kegiatan festival.
7: Baik. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Pendengar, demikian tadi wawancara singkat saya bersama dengan seorang budayawan lokal, pencipta lagu lokal, dan kemudian juga seorang guru ya di Kabupaten Tojonouna, Bapak Insinyur Munawar Mapu MSI, yang akrab kita kenal gain-gain to pipi. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.
8: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendengar dan pemirsa, Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah mendorong penguatan budaya daerah melalui keluarga dan sekolah. Muatan lokal dinilai penting agar generasi muda tetap mengenal bahasa dan budaya daerah. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
10: Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamudi, menilai penguatan budaya lokal perlu dimulai sejak lingkungan pendidikan dan keluarga. Menurutnya, sekolah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pembelajaran berbasis lokal, termasuk pengenalan bahasa, budaya, kesenian, dan lagu daerah. Hidayat mengatakan perkembangan teknologi dan digitalisasi pendidikan seharusnya tidak membuat anak semakin jauh dari budaya daerah. Baliknya, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan kembali kekayaan budaya lokal kepada generasi muda.
11: Perlu dukungan atau kurikulum yang berbasis lokal. Muatan-muatan lokal perlu diperbanyak untuk supaya anak-anak kita, generasi kita tidak kehilangan akar budayanya. Hari ini kita lihat begitu banyak anak-anak kita sudah tidak pandai lagi berbahasa khusus atau khas Kaili. Sama dengan kira-kira anak-anak saya, karena dia bersekolah di tempat umum, tidak terbiasa dengan lingkungan budaya Kaili, sehingga dia tidak bisa berbahasa Kaili. Kemudian dari sisi kurikulum juga tidak ada kurikulum yang mendukung untuk itu. Nah, oleh karena itu, yang paling utama untuk berlaku agar budaya Kaili ini tidak tenggelam, maka dari lingkungan keluarga kita membiasakan diri, mengajarkan anak-anak kita untuk mencoba membiasakan dengan bahasa yang kita miliki dan kita cintai.
10: Hidayat menyebut penguatan budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Keluarga juga memiliki peran penting dalam membiasakan anak mengenal bahasa dan budaya daerah sejak dari rumah. Menurutnya, kebiasaan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menjaga identitas budaya lokal di tengah derasnya arus konten digital. Dengan demikian, anak tidak hanya mengenal lagu dan budaya yang sedang viral, tetapi juga memahami budaya daerah yang menjadi bagian dari identitasnya. DPRD Sulawesi Tengah melalui Komisi 4 mendorong agar kebijakan dan penganggaran pendidikan turut memberikan ruang bagi penguatan muatan lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga budaya daerah tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Pendengar dan pemirsa, memasuki usia ke-81 tahun TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, diharapkan dapat tetap dekat dan bermanfaat untuk masyarakat. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: 5 Oktober menjadi momen penting bagi seluruh personil TNI, baik Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, mengingat tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun TNI. Memasuki usia ke-81, berbagai harapan dan masukan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja seluruh anggota TNI. Momen hari ulang tahun TNI tahun 2026, Lingkup Sulawesi Tengah dipusatkan di lapangan Yonif 711 Raksatama Palu, di mana Kasdam 23 Palakawira, Brigjen TNI Agus Sasmita bertindak sebagai inspektur upacara. Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya menekankan, di tengah berbagai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan TNI, seluruh prajurit diharapkan dapat memberikan dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian bagi bangsa dan negara.
13: Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
12: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai menghadiri upacara HUT ke-81 TNI mengaku keberadaan TNI memberi dampak signifikan

0: lakukan untuk memberikan mereka semangat kebangsaan. Kemudian juga yang paling penting itu ketahanan pangan. Nah, kita melihat bagaimana TNI di masa damai ini luar biasa. Jadi tidak hanya TNI dibentuk untuk perang, tapi TNI di masa damai ini benar-benar berperan untuk membantu pemerintah daerah, terutama mensukseskan visi-misi Bapak Presiden.
1: Momen hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Kasdam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita menegaskan, momen HUT TNI menjadi pengingat bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan profesionalisme, kemudian membangun solidaritas kembali dengan seluruh unsur komponen masyarakat, dan lebih menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI, serta berbuat lebih banyak kebaikan dan manfaat bagi masyarakat.
2: Kota Palu dalam sepekan terakhir kerap terlihat diselimuti lapisan awan putih tipis yang sekilas menyerupai kabut. Fenomena tersebut berkaitan dengan lapisan inversi suhu dampak musim kemarau dan karhutla. Berikut laporan Iketut Wiranata.
3: Pengamat meteorologi dan geofisika PMG ahli muda BMKG SPAG Lorelindu Bariri, Muhammad Soeharto Dwi Putra Rahman kepada RRI menjelaskan, lapisan putih yang terlihat menyerupai kabut di wilayah Kota Palu bukan semata-mata kabut biasa. Fenomena tersebut berkaitan dengan lapisan inversi suhu. Kondisi ini terjadi akibat perbedaan suhu pada lapisan udara menyebabkan partikel-partikel udara seperti debu dan polutan terperangkap di permukaan atmosfer. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas udara dan dapat menimbulkan berbagai penyakit untuk kelompok rentan.
4: Kalau berdasarkan pengamatan kami, lapisan tersebut itu adalah lapisan inversi suhu, di mana terjadi perbedaan suhu yang menyebabkan partikel udara polutan itu terperangkap sehingga membentuk semacam tabir yang menghalangi pandangan. Pada dasarnya itu kumpulan beberapa partikel udara bersifat polutan seperti itu, Pak. Itu yang maksudnya tampak pada mata semacam kabut, padahal itu berisi polutan. Kurang sehat. Itu berbentuk semacam awan, tapi pada dasarnya itu kumpulan partikel debu seperti itu. Itu disebabkan oleh lapisan inversi suhu.
3: Ditambahkan, kualitas udara di Kota Palu menunjukkan tren memburuk dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil pengamatan BMKG, konsentrasi partikulat halus PM2.5 dalam beberapa hari terakhir mencapai 132 mikrogram per meter kubik. Kondisi ini jauh berada di atas ambang batas normal dan masuk kategori tidak sehat.
2: Pendengar dan pemirsa, kesadaran masyarakat Kelurahan Tavan juga dalam mengelola sampah dinilai mulai menunjukkan perubahan positif setelah pemerintah Kota Palu mengedarkan surat edaran terkait pengelolaan sampah. Namun keterbatasan armada pengangkut masih menjadi salah satu kendala dalam penerapannya di lapangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
5: Kesadaran masyarakat Kelurahan Tavan juga dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai mulai mengalami perubahan ke arah yang lebih baik setelah pemerintah Kota Palu menyampaikan surat edaran mengenai pengelolaan sampah. Lurah Tavan juga Putra Maharanda Air Langga mengatakan perubahan tersebut terlihat melalui pengamatan langsung terhadap perilaku masyarakat dalam menangani sampah rumah tangga. Menurutnya edaran pemerintah juga telah memberikan panduan mengenai waktu pembuangan sampah sehingga masyarakat memiliki acuan dalam mengelola sampah dari rumah. Yang menjelaskan perubahan perilaku masyarakat tersebut belum diukur melalui data statistik, namun secara kasat mata menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang menilai pemahaman masyarakat mulai tumbuh setelah adanya sosialisasi dan penyampaian ketentuan pengelolaan sampah.
6: Kalau yang kami lihat, kami tidak mengukur menggunakan statistik ya, dan kalau kami lihat secara kasat mata dan observasi itu perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Belum ada surat edaran, dengan sudah kami edarkan, kami sudah sampaikan. Nah itu alhamdulillah sudah ada apalagi terkait ini juga diedarkan kan dijelaskan jam berapa mereka bisa mengeluarkan sampah dan lain sebagainya. Tapi karena berhubung kami dapat juga ini mobil sampah hanya satu, jadi adalah langkah yang perlu kondisi karena tidak semua bisa di backup di jam tertentu.
5: Putra Maharanda Air Langga menambahkan, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan sarana pengangkutan. Kelurahan Tavan juga saat ini hanya memiliki satu armada pengangkut sampah, sehingga tidak seluruh sampah dapat diangkut pada waktu yang sama. Karena itu diperlukan penyesuaian dan pengaturan waktu pengangkutan, agar pelayanan tetap berjalan. Pemerintah Kelurahan Tavan juga berharap kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah terus dipertahankan, sembari diikuti dengan penguatan sarana dan layanan pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat.
2: Pendengar dan pemirsa, penyaluran

0: program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat program ini sangat bermanfaat dalam mendukung pemenuhan gizi siswa.
1: Kepala SD Impres Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Yusak Ronald berharap pemerintah segera menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah terpencil, khususnya di Kecamatan Pipikoro. Menurut Yusak, hingga saat ini belum ada sekolah di wilayah tersebut yang mendapatkan program MBG. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program MBG sangat bermanfaat dan mendukung pemenuhan gizi siswa. Yusak menjelaskan, sebagian siswa di wilayah terpencil berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu kehadiran program MBG dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan sekolah di wilayah terpencil mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Kami melihat daerah-daerah kota adanya MBG. Semoga kami Kecamatan Pipikoro tersentuh juga dengan program pemerintah MBG. Selama ini ketika kami turun kami lihat MBG, tetapi kami di daerah kami daerah Pipikoro belum tersentuh dengan hal itu. Supaya pemerintahan ya, kami hanya melihat MBG di televisi, di media-media lain, tetapi kami di Pipikoro belum tersentuh hal itu.
1: Yusak menambahkan keterbatasan akses dan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi alasan bagi siswa di wilayah terpencil tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah. Yusak berharap Kecamatan Pipikoro menjadi salah satu wilayah prioritas dalam penyaluran MBG sehingga seluruh siswa termasuk yang berada di daerah terpencil dapat merasakan manfaat program tersebut. Susanti Akataba melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Tojounauna. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojounauna aktif melakukan penyuluhan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di lingkungan sekolah.
3: Saat ini narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya merambah di kota besar, melainkan sudah masuk ke pelosok-pelosok desa dengan permasalahan yang semakin kompleks. Akibat semakin hari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan di banyak kasus. Kaum remaja atau pelajar merupakan kaum yang paling rentan untuk terjerumus dalam bahaya narkoba. Penyuluh narkoba ahli muda BNNK Tojounauna Nurbagus Indala Kajo mengatakan, untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, tak henti-hentinya BNNK Tojounauna memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya dari barang haram tersebut.
4: Sosialisasi sudah berlangsung beberapa tahun. Jadi ini memang salah satu bentuk aplikasinya penggiat anti narkoba di masing-masing sekolah. Jadi memang ada diprogramkan, sudah ada buat kerjasama dengan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan.
3: Melalui kegiatan penyuluhan P4GN di lingkungan pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan diri remaja dalam menangkal penyalahgunaan narkoba. Rahmati Tani melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, minimnya kontrol orang tua memicu banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Menyikapi hal tersebut, pemerintah desa Salauba mengoptimalkan edukasi dalam pencegahannya.
5: Perkawinan anak masih marak terjadi hingga saat ini. Pemerintah Kabupaten Tojounauna hingga ke tingkat pemerintah desa semakin gencar menekan kasus tersebut. Kepala Desa Salauba Abhafid Aba mengaku prihatin terkait kasus pernikahan dini di wilayahnya yang tergolong masih tinggi. Pemdes Salauba pun melakukan berbagai langkah dari pertemuan dengan sejumlah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga menggelar sosialisasi dengan remaja.
6: Tidak terkontrol oleh kedua orang tuanya, sehingga kami undang para orang tuanya untuk dikasih paham bahwasanya kawin dini yang paling banyak di wilayah Kecamatan Panakota ini ya sudah termasuk di Salauba. Ini harusnya kita harus sadar lah supaya kawin dini di Salauba ini sudah tidak ada lagi.
5: Pemerintah Desa Salauba, ungkap Hafid Aba, juga bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampanakota, Perlindungan Anak dan Polsek Ampanakota untuk melakukan upaya pencegahan. Menurutnya, tingginya kasus perkawinan anak menjadi warning bagi semua komponen. Karena itu ia mengharapkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Salauba untuk memperhatikan pergaulan anak. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKDK Andika, saya Dinda Kurnia Slami, dan rekan yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas perjumpaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Selamat pagi dunia tipu-tipu.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, curuh banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Duduk bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu nggak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Maka penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Terbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, COVID, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Dia buka orang yang ini, ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program 1 RA Rival 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
8: Akan Anda ikuti.
7: Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
8: Kanal Inspirasi.

Berjumpa kembali untuk pendengar Pro 1 RRI Palu karena informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama dengan saya Dinda Kurniaslami menemani pendengar semua tentunya, dan kita sudah terhubung mulai dari tadi ini ya, tadi pukul 5 waktu Indonesia Tengah tentunya bersama dengan RRI Pro 1 kami hadirkan informasi dan program menarik. Nah, kali ini kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda terkait di mana kita akan membahas sebuah topik ya, dan isu juga saat ini tentunya. Dan nantinya pendengar silakan yang mau ingin bergabung bersama kami untuk memberikan komentar dan opininya, boleh ini ya, karena nantinya juga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah bersama dengan RRI Ampana kami hadirkan untuk Sulawesi atau Sulawesi Tengah menyapa, Sulteng menyapa. Topik kita di pagi hari ini sesuai dengan realita juga ini ya, yang terjadi di mana krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral. Nah, viral. Oke. Krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral ini ya. Di mana kita melihat bahwa anak-anak, lagu anak-anak ini dulunya menjadi bagian dari keseharian sekaligus media untuk sederhana, media sederhana ini ya untuk mengenalkan nilai bahasa, kemudian budaya ataupun pendidikan. Namun sekarang kita melihat sendiri bahwa perkembangan teknologi dan media digital ini menghadirkan perubahan dalam pemilihan hiburan anak. Jadi lagu-lagu yang sedang viral kini lebih mudah ditentukan ataupun didengar gitu ya, ditemukan, didengar, dan bahkan tidak jarang liriknya ini belum sesuai dengan usia anak-anak. Nah, fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan pendengar, mengapa anak begitu cepat menghafal lagu viral tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafalkan materi pembelajaran. Benarkah? Nah, di sisi lain keberadaan lagu yang secara khusus diciptakan untuk kebutuhan tumbuh kembang anak ini semakin terbatas. Dan kondisi ini tentunya tidak hanya menjadi bagian dalam persoalan pendidikan saja ini ya, tetapi juga menyangkut keberlangsungan karya budaya dan identitas generasi mendatang. Nah, kita melihat ini bagaimana dampak paparan lagu belirik dewasa terhadap perkembangan anak, mengapa industri lagu anak ini juga semakin menghadapi tantangan di tengah dominasi pasar digital tentunya. Dan yang tidak kalah penting ini ya, di mana peran keluarga, kemudian sekolah juga, pencipta lagu, serta masyarakat dalam menghadirkan kembali lagu yang sesuai dengan dunia anak. Nah, di Sulawesi Tengah menyapa nanti, Sulteng menyapa, kita sama ya akan membahas topik krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral. Silakan untuk pendengar semua, kami memberikan waktu untuk kita berdiskusi bersama, sharing is caring katanya ya. Untuk memberikan komentar dan opini tentunya di pagi hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palu. Karena informasi dan inspirasi tadi, kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini terkait dengan topik kita ini ya. Tadi sudah sempat kita bacakan di mana krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral. Nah, ini mungkin apakah sama yang dirasakan, seperti apa, benarkah anak-anak ini lebih hafal gitu ya lagu-lagu viral di media sosial. Nah, di sini nanti kita akan hadirkan juga Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana, di mana dengan narasumber kita ada budayawan lokal Tauna atau pencipta lagu ini ya, dari Insinyur Munawar Mapu MSI, dan ada kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota juga, Suryanti SPD MSI, dan tentunya ada psikolog anak ini, Iputu Ardika Yana. Nah, kita melihat seperti apa fenomena anak-anak ini lebih menghafal lagu-lagu viral tentunya. Mengapa, yang jadi pertanyaan ini, mengapa anak begitu cepat menghafal lagu viral tetapi membutuhkan waktu lama untuk menghafal materi pembelajaran. Nah, silakan untuk pendengar semua bergabung bersama kami tentunya di Kopi Anda pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kopi Anda, Mbak Dinda.
0: Masyaallah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Buang ini ya, Buang Lakor ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya, dari Ampana. Iya, dari Ampana. Ini pas ini ya, pas-pas, karena memang nanti untuk Sulteng Menyapanya kita juga di Ampana ini, Kak Buang.
1: Iya, benar. Saya juga sudah lihat tadi playernya dari Ibu Rahmawati Tane gitu ya. Nah, kebetulan pada pagi hari ini narasumbernya salah satu tokoh tokoh budaya ya, pemerhati musik juga, Bapak Insinyur Munawar Mapu. Flashback sekitar 2 bulan lalu saya juga sempat podcast dengan beliau tentang lagu-lagu daerah, dan itu menarik sekali Mbak Dinda gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah anak, lagu anak-anak, lebih anak-anak itu lebih hafal lagu-lagu viral. Itu Mbak Dinda, kalau menurut saya kita memang sangat prihatin banget. Dulu waktu kita anak-anak ke 90-an itu lagu-lagu anak-anak itu merajai posturnya itu anak-anak. Seperti Armin itu. Kalau dulu itu ada Joshua.
0: Benar-benar.
1: Ada Titi.
0: Kemudian Kamila gitu ya.
1: Tasya Kamila. Kemudian lagu yang sampai detik ini saya hafal itu lagunya Joshua itu Di Obok-Obok. Itu lagu paling booming sekali. Anak-anak semua tahu, kita dulu masih era 90-an gitu ya. Makanya saya bilang anak-anak era 90-an kayak kita ini sangat menikmati masa-masa kecil kita. Dibandingkan dengan anak-anak sekarang, dulu saya flashback sekitar 2012 atau 2013 itu di salah satu stasiun televisi swasta itu mengadakan ajang pencarian bakat khusus untuk anak-anak. Nah, ironinya di sekitar 75% lagu-lagu yang dibawakan selama audisi, selama kompetisi itu adalah lagu-lagu anak, lagu orang dewasa gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa memang lagu anak-anak itu memang sudah bergeser posisinya gitu. Itu yang bikin salah satu faktornya anak-anak itu sudah tidak tahu begitu. Jujur Mbak Dinda, sekarang ponakan-ponakan saya ketika saya tunjukkan ini loh lagu anak-anak, yang mereka, yang maksudnya apa ya, ekspres mereka itu apa sih? Kayaknya enggak kekinian banget gitu ya. Jadi ketika kita sodorkan lagu-lagu anak dewasa, hafalnya itu mengalir kayak air di sungai gitu. Jadi kalau menurut saya itu memang, kalau dalam hal ini kepada pemerintah terkait gitu ya, ini memang harus benar-benar diperhatikan. Contohnya salah satunya itu bisa dilakukan memberi panggung kepada lagu anak-anak begitu. Saya juga agak sedikit luar biasa juga respect kepada RRI Ampana, karena di setiap hari Sabtu Mbak Dinda, setiap hari Sabtu itu kalau nggak salah jam 9 itu RRI Ampana selalu memutarkan lagu anak-anak. Jadi itu salah satu upaya juga nih dari RRI untuk bisa mengembangkan supaya bisa anak-anak itu tahu, oh ini lagu anak-anak yang sesuai porsi kita. Salah satunya media ini adalah RRI begitu. Jadi memang harus kita lebih diperkenalkan lagi begitu. Ini loh lagu anak-anak, supaya anak-anak kita itu tahu lagu-lagu anak-anaknya itu, lagu-lagu yang harus mereka bawa itu sesuai dengan umur mereka, Mbak Binda. Jadi ironi banget kita juga sekarang mengetahui bahwa anak-anak itu sekarang sudah menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu memang benar-benar harus digunakan untuk memperoleh

lagu-lagu kekinian, kalau bisa dibilang lagu-lagu apa nih, lagu-lagu TikTok gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan juga tadi ya, di mana apakah benar nih anak-anak itu begitu cepat menghafal lirik-lirik lagu viral ataupun dibandingkan dengan menghafal materi pembelajaran. Tapi memang benar ya ini, apakah peran orang tua ini juga sangat penting begitu ya? Karena pengawasan kita ketika anak menggunakan gadget, kemudian mereka berselancar di media sosial, ini mereka tidak terfilter begitu untuk melihat semua isi konten. Karena kita lihat juga semuanya ini bisa kita dapatkan di media sosial. Nah, seperti apa mungkin dari para pendengar komentar dan opininya di pagi hari ini, tentunya kita masih bersama dan membuka ruang untuk pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah bersama dengan Kopi Anda Pro 1 RRI Palu.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.
1: Pendengar, silakan bergabung bersama kami di Kopi Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi.
1: Pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Arnold. Sehat gitu ya, Pak Arnold. Semangat ini, Pak Arnold. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, Pak Arnold, bagaimana?
2: Masih ingat lagu anak-anak itu?
1: Ah, masih dong, Pak.
2: Kan begini, orang tua jaga ajarkan. Balonku ada lima,
1: ya kan? Benar.
2: Itu salah satu lagu kan. Ada lagi pelangi, alangkah itu semua kan. Masih ada yang lain-lain.
1: Iya, benar.
2: Ya, tapi usia-usia yang diajarkan kadang-kala anak-anak tumbuh kembang itu di usia 2 tahun atas, ya kan? Dan itu tidak hilang. Itu biarpun bagaimana tidak hilang gitu, orang tua selalu mengajarkan anak-anak itu ya tuh. Belum punya ibu-ibu kan. Itu kalau masalah di viral itu memang ya artinya anak-anak keren kita orang tua itu mencegah itu masalah HP kan. Untuk anak-anak masa kecil anak-anak sudah dikasih pegang HP, ya kan. Mungkin masih ingat barangkali Dinda itu kalau punya anak kan biasa anak-anak baru bangun pagi atau apa, ya kan, biasa bermain di anak-anak. Teringat kita selalu gitu ya, orang tua nyanyikan ya. Misalkan begini ya, kepala, pundak, kaki, ya kan.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki gitu ya, Pak.
2: Ya, masih ingat. Kalau masih ingat. Nah, ini RRI semestinya ya, karena pahlawan-pahlawan pencipta lagu anak-anak itu mulai tergerus kan, terubah dengan lagu-lagu yang canggih sekarang ini kan. Ya, kita bisa ambil contoh salah satu Ibu Sud, ya kan? Ibu Sud, salah satu lagi Kak Seto dan lain-lain kan. Kalau bagambar itu Yus Badudu, ya kan? Nah itu sebenarnya sudah tergerus semua itu, ya kan? Karena tidak ada penerus mereka. Padahal sebenarnya pencipta dan penerus lagu-lagu anak-anak sebenarnya kita mulai sekarang. Itu sebenarnya kalau ada yang menciptakan lagu anak-anak yang baru, merasa tren kan. Tren bagi kita kan di sekolah, masukkan ke kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah kan. Tapi memang sulit kita mau bandingkan karena anak-anak sekarang memperhatikan HP. Itu biasa di viral, lagu ini viral, boh. Kebanyakan itu lagu-lagunya orang Noah. Apalagi jambu itu kan itu selalu terbayang di HP kan anak-anak. Tapi saya tidak terdengar lagi itu lagu-lagu ciptaan dulu-dulu itu semacam salah satu ibu tuh ya masih banyak sebenarnya, cuma tidak diekspos oleh RRI sebenarnya. Kalau coba diekspos oleh RRI saya rasa lagu anak-anak tidak akan tergeruskan dan tidak akan mau melihat lagi di viral apa semua kan gaya-gayanya anak-anak ya. Dulu kalau tahun-tahun 80-90 itu lagu-lagu anak-anak itu waduh sangat luar biasa di media massa kan, di televisi hitam putih dilajakan dulu, waduh terkenal sekali kan, biasa kan. Naik kereta api tutup, itu kan salah satu lagu-lagu anak-anak yang sangat dominan sekarang.
1: Betul.
2: Iya kan? Saya mau bilang lagu anak-anak sudah tergerus cuma memakai viral, kan tidak ada itu. Masih ada di rumah-rumah ibu-ibu selalu mengajarkan anak-anak itu umur 2 tahun, 3 tahun, apa semua. Mustahilnya bilang kalau tidak ada. Karena biasa anak-anak kalau nangis atau biasa kalau ibu-ibu kasih mandi anak-anak kan itu selalu ibunya itu memberikan spot dan nyanyian lagu-lagu yang bagus, ya kan. Iya, tidak ada bilang itu, bilang viral dulu. Tahun 80, 90, 90 ke atas, itu 90 kan masih dorong kaset tuh. Semua itu bah. Itu kan ada boneka ya. Yang dian oleh apa itu saya enggak salah pasangannya kaset tuh kan pada waktu itu. Nah, kalau Dinda ingat barangkali ya, saya rasa masih zamannya Dinda juga itu kan. Tahun berapa itu ya? Enggak salah 90 ke atas ya. Itu boneka yang pincang ngomong. Iya kan? Coba kalau itu yang dipiralkan di HP, saya rasa anak-anak tidak akan nanya. Ya memang betul. Dibaringi dengan bendera merah putih atau Pancasila, iya kan? Perubahan lagu-lagu yang sangat canggih sekarang ini, coba kita rubah aransemennya untuk anak-anak. Saya rasa masuk-masuk dominasi yang sangat luar biasa sebenarnya ya. Itu pemerintah sekarang kan memperhatikan sekarang itu bukan karena anak-anak yang besar anu kan. Sekarang dari pusat sampai daerah itu memperhatikan MBG saja kan. Tidak memperhatikan TK kan. Sebenarnya sudah mulai pelan-pelan guru PAUD itu, TK itu sudah mulai lenyap pelan-pelan itu saya perhatikan. Mudah-mudahan kita jangan sampai lenyap itu karena kita dasarnya dari anak-anak, dari kecil kan. Jadi kalau naik-naik, wah kalau anak-anak kemana ada dia punya boneka apa semua. Kalau masalah viral, saya rasa tergantung dari orang tua juga sebenarnya, ya kan? Terpengaruh dengan lagu-lagu asing, wah lagu-lagu sekarang ini lah. Tapi mudah-mudahan indah tidak akan hilang itu lagu-lagu yang diajar ibu-ibu di rumah. Walaupun itu tidak transparan keluar, tapi pasti ada terpakai itu. Iya kan? Pasti Dinda tahu itu. Kalau ibunya Dinda kasih pakai baju, pakai mandi, pakai bedak, pasti nyanyi tepuk tangan kan? Kalau dia suruh tepuk tangan, nah, mamanya langsungnya, sopalah.
1: Benar.
2: Saya begitu. Jadi anak-anak jangan terlalu dibiasakan pegang HP, supaya jangan sampai mereka terpengaruh dengan viral-viral yang tidak masuk di akal, ya kan? Tapi sekarang pencipta lagu-lagu anak-anak, coba kalau ada yang butuh orang seni, coba ciptakan lagu-lagu yang gubahan-gubahan yang sangat canggih sekarang ini. Saya rasa bisa tren dia dan bisa ngetop itu pengarang lagu itu anak-anak itu. Oke, Dinda?
1: Oke.
2: Mudah-mudahan jangan sampai tergerus itu apa yang dikatakan Pak pertama tadi ya, yang diam padang. Itu masih banyak anak, cuma dia tidak lihat langsung. Coba kalau dia perhatikan antara rumah ke rumah. Saya rasa dia juga buang itu juga pernah diajarkan oleh ibunya kan. Iya, tapi kalau masalah pira-pira nggak usah kita mau tunjukkan kepada anak-anak yang usia 2 tahun ke atas, ya kan? Sampai 5 tahun, ya kan? Nah, biasa kalau kita ibu-ibu kalau mau sekolah sudah ya, ini kan ya. Nggak usah lihat HP itu ya, ini, iya kan? Lagu ini atau ajarkan yang bagus, lagu bahan-bahan dari Ibu Sud, dari Kak Seto. Kalau juru menggambar kan dulu masih ada Yus Badudu, iya kan? Juru bahasanya itu, juru bahasa Yus Badudu ada lagi satu juga. Wah, tiba-tiba dulu itu cuma sudah terhapus semua saya perhatikan. Tidak ada lagi pahlawan-pahlawan anak-anak kan. Kalau ada pahlawan-pahlawan yang gubahan lagu-lagu anu kan ya pada luar biasa, tapi tidak terhapus itu lagu-lagu itu. Balon tuh ada 5, pelangi naik kereta api, tidak terhapus itu. Masih ada sekarang itu. Zaman saya tahun 70-an sampai 80-an sampai sekarang masih ada. Ya begitu saya jadi Dinda. Mudah-mudahan Dinda salah satu pencipta lagu ya untuk anak-anak. Iya kan? Mudah-mudahan dengan buang bisa menciptakan juga lagu anak-anak yang modern, baru masukkan ke HP aplikasi kan, okay. Bisa viral anak-anak. Oh ini mantap ini jogetnya ini, ya kan? Tapi lagu-lagunya kan sangat dominasi anak-anak.
1: Oke, okay, okay,
2: terima
1: biasa.
2: Kasih banyak Dinda. Masih ada lagi yang di belakang bareng kalian mau masuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arnold ini ya, komentar dan opininya di pagi hari ini. Melihat bahwa ternyata kalau mungkin di lingkungannya ini ya Pak ya, masih banyak kok anak-anak yang suka menyanyikan lagu-lagu anak-anak gitu ya. Tapi ini secara seperti apa nanti ya, kita melihat langsung nanti dari pandangan narasumber kita juga, di mana di Sulteng Menyapa kami hadirkan ini budayawan lokal tahun ataupun pencipta lagu, di mana ada Bapak Insinyur Munawar Mapu, dan ada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampanakota, dan ada psikolog juga ini ya. Tapi kalau melihat ini memang sebenarnya beragam ya, kalau kita melihat langsung di lingkungan sekitar rumah aja, sekitar rumah kita aja gitu kan, ini beragam karena memang anak-anak ini ketika mereka yang sudah terpapar tadi gadget, kemudian mereka dengan mudahnya diberikan akses untuk berselancar di media sosial, memang ada pengaruhnya mereka ini lebih ini ya, tertarik dengan tadi lagu-lagu viral, benar. Tapi mungkin berbeda tadi ya, ketika zamannya anak-anak, ada mungkin beberapa termasuk alhamdulillahnya saya juga menerapkan ini ya, no gadget untuk anak dulu. Untuk anak-anak apalagi masih di usia 2 tahun kayaknya belum perlu gitu ya. Jadi kita kalau mau menghibur, nyanyiannya nyanyian manual ya. Tadi ya, saat mandi, kemudian mungkin mau tidur, atau mungkin saat memakaikan baju, tadi benar ya, makan bedak. Ini jadi nostalgia sekaligus kita juga ikut melakukan hal tersebut gitu kepada anak kita, supaya mereka ini jangan sampai terpapar terlebih dahulu, lebih dini ya, untuk menggunakan gadget ataupun handphone. Mungkin dari pendengar semua ada pengalamannya, ada caranya tersendiri untuk seperti apa membatasi ataupun bahkan tidak sama sekali memberikan informasi yang berlebih kepada anak untuk berselancar di media sosial. Karena memang ada beberapa perbedaan ya, ketika anak-anak yang mereka dengan mudah tadi menggunakan media sosial ini, tiba-tiba saat kumpul mereka nyanyi lagu-lagu yang viral, lagu apa itu ya, lagunya Naikila. Saya aja gak hafal gitu ya. Makanya kaget, waduh anak-anak sekarang luar biasa ini ya. Bahkan kita yang setiap hari pun berselancar di media sosial, kita tidak mengetahui itu lagu apa ya. Seperti itu. Ini kalau dari Dinda ini ya, mungkin dari pendengar lain ada pendapat tentunya, dan ada hal-hal lain yang ingin disampaikan terkait dengan realita yang terjadi di lingkungannya begitu ya. Tapi seperti apa, kita masih menunggu ini sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya, bersama dengan Pro 1 RRI Palu.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 Era Ripalu, kanal inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi kita masih di kopi Anda, komentar dan opini Anda pagi hari ini. Topik kita ini ya, krisis lagu anak saat anak lebih hafal lagu viral seperti apa. Nantinya kita akan hadirkan juga untuk informasi lebih lengkapnya bersama dengan narasumber kita di Sulteng Menyapa bersama dengan RRI Ampana ini ya, tentunya pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 10. Dan pendengar, mungkin masih ada yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit ini ya, untuk pendengar semua memberikan komentarnya, opininya di kopi Anda pagi hari ini, tentunya bersama dengan Dinda, bersama dengan Pro 1 RRI Palu. Ini menjadi pertanyaan juga, mungkin seperti apa ini ya paparan lagu-lagu dewasa terhadap perkembangan anak nanti, dan mengapa industri lagu anak ini semakin menghadapi tantangan di tengah dominasi pasar digital. Dan yang tidak kalah penting tentunya pendengar, bagaimana peran keluarga, ini paling utama ini ya, kemudian dilanjutkan dengan sekolah, pencipta lagunya, serta masyarakat dapat menghadirkan tentunya kembali lagu-lagu yang sesuai dengan dunia anak. Nah, ini apakah benar seperti itu realitanya? Nanti kita akan bahas bersama juga bersama dengan narasumber kita di Sulawesi Tengah Menyapa. Pendengar, Anda masih bersama kami di Kopi Anda Pagi. Dinda masih menunggu juga ini, kurang beberapa menit lagi. Sebelum kita juga akan terhubung dengan Pro 3 RRI Jakarta, Warta Berita Sentral Pagi.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tambahan bahwa beliau memimpin program keselamatan kita, sudah menyelesaikan program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain.